0: Morning Sunshine.
1: Start your day with Female Joyful Morning.
0: Fun, informative, interactive, positive vibes, and happy thoughts.
1: Female Joyful Morning, only on 97.9 Female Radio, hits you love.
2: 97.9 Female Radio, hits you love. Jam 7 pagi, friend. Memasuki jam kedua ya di sini sama aku, Aida Gasanova, sampai jam 8 pagi nanti, friend. Terima kasih loh kamu yang sudah ikutan topik tadi. Pernah gak sih kamu olahraga yang awalnya hanya karena diajak temen? Ternyata malah suka sama olahraga itu. Kita bacakan lagi yang sudah masuk. Selamat pagi buat Regina. Hai. Dulu aku tuh paling gak suka banget sama olahraga angkat beban atau gym ya. Suatu hari dipaksa teman aku, dan awal nge-gym aku tuh sampai muntah-muntah dan hampir pingsan. Tapi aku penasaran dan aku coba tekunin lagi, dan akhirnya aku ketagihan sampai sekarang udah 3 tahun nge-gym. Pas pindah ke tempat gym yang lebih besar, baru sehari nge-gym udah disamperin manajernya buat ditawarin jadi coach di sana. Ini hobi yang menghasilkan namanya ya. Luar biasa, sehatnya dapat, cuannya juga dapat ya Regina. Best. Ya, jadi pertanyaan aku, apakah kamu ambil itu tawaran menjadi coach? Kalau iya, coba kamu gym di mana, nanti aku kesana deh. Aduh, luar biasa. Terima kasih Regina sudah bercerita di sini, friend. Aduh, emang seru banget ya. Kadang hal yang emang hal seru itu justru emang datangnya dari awalnya mungkin diajakin sama orang lain. Awalnya ragu, tapi akhirnya kok jadi kebiasaan baru gitu ya. Salah satunya adalah olahraga tadi. Ah, best. Semoga apa yang kamu lagi jalani sekarang untuk olahraga-olahraga tersebut gitu ya, yang lagi ditekuni, mudah-mudahan terus konsisten ya, karena menjaga konsistensi itu agak luar biasa. Jadi mudah-mudahan terus konsisten ya, friend. Nah, nanti aku akan balik lagi. Silahkan buat kamu yang pengen request, masih boleh DM-in aja at Female Radio ya. Kita lanjut dulu lagu yang semangat juga pagi hari ini dan membuat kita ketrigger untuk selalu happy. Karena kalau kata JCJ, HAPPY.

97.9 Female Radio Hits You Love. Adrian Khalif featuring dengan Juicy Lucy. Itu dia sialan lagu yang sudah di request tadi sama Dimas ya, sudah diputarkan di DM Instagram kita. Nah, masih di segmen Today Speak nih friend. Lagi ngebahas kalau misalnya kamu olahraga barengan sama seseorang gitu ya, mau siapapun itu, kamu akan lebih pilih partner yang kayak gimana nih friend? Partner yang emang udah expert banget di bidang olahraga itu atau justru partner yang sama-sama beginner ya, sama-sama pemula, kalau kamu yang mana? Kalau aku friend, sebenarnya lebih seneng sama yang beginner aja. Karena aku pernah ya, aku olahraga sama teman aku yang wah udah expert, yang ada aku digembleng habis-habisan beneran di situ, kayak ayo wah udahnya astagfirullahaladzim, rasa di badan aku luar biasa ya Zai. Jadi kayaknya aku sama yang beginner aja, sama-sama belajar, jadi sama-sama semangatnya masih utuh gitu, nggak yang berlebihan banget gitu semangatnya ya. Nah kalau kamu gimana friend, silahkan di DM-in ke DM Instagram kita @femaleradio ya. Selamat pagi buat Mimi dari Bengkulu. Hai, thank you Bengkulu sudah streaming kita ya. Thank you so much. Gue pribadi suka sama yang cukup jago. Kalau yang pemula biasanya lebih banyak ngomong dan bercanda. Karena gue udah gak punya banyak waktu nih buat olahraga, jadi harus sama yang jago aja gitu katanya. Tapi iya memang, kalau sama yang sama-sama pemula apalagi bestie sendiri, udah yang ada ngobrol.

ya. Tapi nggak apa-apa, ngobrolnya sambil olahraga kok ya. Thank you Mimi, thank you sudah cerita di sini, thank you juga sudah streaming. Nah kalau kamu gimana nih? Kalau misalnya olahraga bareng sama seseorang, kamu akan lebih pilih partner yang jago atau justru sama-sama pemula, sama-sama beginner? Silakan DM Instagram @femaleradio.

0: Woi warga Jakarta.
1: Woi.
0: PBB Jakarta tahun 2026 sudah terbit. Jadi, tunggu apa lagi? Langsung download ISPPT Anda sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan dapatkan diskon 10% untuk pembayaran sampai dengan 31 Mei 2026. Bayarnya bisa dilakukan di berbagai channel pembayaran yang tersedia. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Informasi lebih lanjut, hubungi Bapenda DKI Jakarta.
3: Hits you love only on 97.9 Female Radio.

97,9 Female Radio Hits You Love Into You dari Ariana Grande. Lagu yang sudah di request tadi sama Yohanes Alpriadi ya, sudah diputarkan. Terima kasih sudah request ke sini. Selamat pagi buat Dwi Adwi Anggara, mau request lagunya Perunggu. Ada juga dari El Haizure, mau request lagunya Enhypen yang Knife. Boleh nanti coba dicarikan ya. Selamat pagi juga buat Maya, good morning Maya, yang sudah ikutan Today Speak pagi hari ini. Kalau ditanya, kalau misalnya kamu olahraga barengan sama seseorang gitu ya, kira-kira kamu akan pilih partner olahraga yang kayak gimana nih? Apakah partner yang jago banget, expert parah, atau justru partner yang sama-sama pemula, beginner ya? Kalau kata Maya, sama kayak aku nih, Maya, aku pilih yang beginner aja biar nggak malu kalau salah-salah katanya. Yes, benar-benar ya. Thank you Maya. Lalu berikutnya ada Rico. Good morning buat Rico di Tangerang. Kalau Rico, kalau gue sih fleksibel ya. Tapi kalau lagi pengen santai ya pilih yang sama-sama beginner. Kalau yang udah lagi pengen beneran kayak semangat banget ya, full 100% sama yang lebih expert ya. Thank you buat kamu yang sudah bercerita. Yang belum, ayo masih aku tunggu. Silakan DM aja @femaleradio. Kalau kamu olahraga barengan sama partner, kamu akan lebih pilih partner yang jago banget atau yang sama-sama pemula? Silakan di DM ya, aku tunggu.

97.9 Female Radio Hits You Love Summer dengan Homewrecker di Female Joyful Morning. Friend, ini ada sebuah kabar gembira ya. Menurut aku ini sangat menggembirakan. Jadi untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia menjadi titik pemberhentian tur promo film Hollywood nih, friend. Yes. Jadi Joe Taslim dan para cast Mortal Kombat yang kedua ini menghadiri fan event dan global tour yang digelar hari Minggu kemarin gitu ya, friend, di salah satu mall di daerah Jakarta Selatan ya. Tidak hanya cast tentunya dari Indonesia yang bermain di Mortal Kombat yaitu Joe Taslim, tapi juga ada beberapa cast lainnya yang ikut hadir di sana, dan mereka semua menyapa para fans dan juga konten kreator bahkan juga awak media yang ada di sana gitu ya, friend. Dan tentunya Joe Taslim sebagai salah satu cast dari film tersebut memberikan rasa syukur yang luar biasa kepada Warner Bros gitu ya, karena telah diberi kesempatan untuk mengukir sejarah lewat film ini gitu ya, friend. Dan ya bisa dibilang sejarah karena menjadi pertama kalinya nih Indonesia menjadi titik pemberhentian tur promo film Hollywood. Woo, best. Semoga kedepannya makin dilirik lagi Indonesia, makin banyak lagi premier-premier yang Indonesia menjadi titik promo film-film Hollywood ya, friend.

0: Kenapa gigi kita harus kuat, Pak?
1: Gigi kuat itu penting, biar kita bisa makan apa aja. Hai, aku Samuel Zilguin. Ini cerita gigi kuat keluargaku. Kita suka banget makanan apa aja, tanpa khawatir gigi berlubang atau sakit. Karena gigi keluargaku 12 kali lebih kuat.
0: Ini ayam crispy kesukaan aku, Pak.
1: Dan ini daging steak kesukaan Papa. Rahasia gigi kuat keluargaku, ya Ciptadin Maxi 12+.

Milan Female Radio Hits You Love, Ed Sheeran and Justin Bieber, I Don't Care, di Female Joyful Morning yang sudah hampir jam 8 pagi. Berarti apa tandanya? Yes, Aida harus pamit ya, friend. Terima kasih ya udah seru-seruan di sini, udah ngobrolin yang tadi olahraga-olahraga barengan sama partner kamu, ya kan? Yang tadinya enggak suka olahraga itu kok tiba-tiba jadi suka gitu. Seru banget hari ini, pokoknya semoga yang lagi dijalani olahraga apapun itu kuncinya hanya konsisten, friend. Menjaga konsistensi itu emang berat, tapi yuk kita pasti bisa ya, friend. Aku juga lagi mencoba itu soalnya. konsisten olahraga ya, bismillah. Yes. Terima kasih sekali lagi buat kamu semua. Thank you so much. Apapun yang lagi diperjuangkan semoga berjalan dengan lancar dengan hasil yang terbaik ya, friend. Abis ini akan ada Show Up with Uchita Pohan. Jadi jangan kemana-mana, di sini aja ya. Terima kasih sekali lagi. Maafin kalau Aida ada salah-salah kata. Kita ketemu lagi besok. Bye, friend. Dan ini dia lagu penutup dari aku. Lagu yang membuat kita enak juga nih buat olahraga ya. Ada Shakira dengan Whenever, Wherever di Female Radio. Bye-bye.

0: Friend, pernah gak sih kepikiran bahwa menjadi perempuan modern sebenarnya gak harus membuat kita jauh dari akar budaya sendiri? Karena di tengah hidup yang cepat, ada nilai-nilai yang tanpa sadar masih kita bawa. Dalam cara berpikir, dalam menentukan pilihan, bahkan dalam cara kita menjalani hari. Lewat podcast When Culture Meets Modern Woman, hasil kolaborasi Bakti Budaya Jarum Foundation, X Female Circle bakal ngajakin kita melihat budaya dengan cara yang lebih dekat, lebih relate, dan lebih sesuai dengan kehidupan perempuan hari ini. Yuk dengerin obrolan serunya cuma di Spotify dan YouTube Female Circle. Bersama Bakti Budaya Jarum Foundation dan Female Circle, kita bangga berkarya, bangga berbudaya.
1: Hits you love only on 97.9 Female Radio.

0: on 97.9 Female Radio, hits you love.
1: Morning, friend. You don't have to be anyone else today. Just be you. Amazing, a little messy, but fully authentic. Let's start this morning with Show Up with Uchita Pohan. Your space to grow, glow, and stay true. Show Up with Uchita Pohan on Female Radio, hits you love.
2: 97.9 Female Radio, hits you love. Show up with me, Uchita Pohan, menemani kamu kembali, friend. I'm back. Seperti biasa, sampai jam 10 saatnya aku kumpul sama kamu, kamu kumpul sama aku. Ya, kita saling menemani dong, ya kan? Well, show up together kayaknya akan jadi lebih menyenangkan, lebih seru juga kalau misalnya kita sambil dengerin lagu-lagu yang menyenangkan. Makanya playlist sudah disiapin buat kamu yang enak-enak, ya, obrolan juga yang bikin kita lebih kenal sama diri sendiri udah disiapin. Jangan kemana-mana, let's start the show.
3: Oh boy.

97,9 Female Radio Hits You Love, Show Up With Me, Uchita Pohan, sampai jam 10 menemani kamu, friend. Yes. Pada saat kita lagi merasa apa ya, kesel gitu sama orang. Paling nyebelin apa tau gak? Kalau kesel sama orang yang paling dekat sama kita, ya, mau itu pasangan atau mungkin sibling. Wah, ini sih yang paling bikin kesel ya, friend. Karena emang sibling tuh menurut aku salah satu hubungan dalam hidup kita yang dari kecil isinya campur aduk banget, ya kan? Kita kan terlahir di keluarga yang sama. Terus udah gitu, mau gak mau banyak pengalaman yang harus dilalui bersama gitu kan ya. Kadang saling ganggu, tapi yang namanya saling sayang itu udah undeniable juga gitu kan ya. Bahkan kadang-kadang bisa bikin kita ngerasa, ih nyebelin banget sih nih orang gitu. Tapi gimana pun juga, I love you my sister, my brother gitu kan. Dan anehnya ya friend, semakin kita dewasa, kadang-kadang tuh hubungan sama sibling itu tuh justru berubah. Jadi lebih hangat, ya gak sih? Jadi lebih ngerti satu sama lain, dan tanpa sadar biasanya jadi satu tempat yang paling nyaman untuk pulang. Karena kayaknya we share the same DNA gitu gak sih, dari ayah dan ibu, yang membuat kita ya punya ikatan itu gitu. Dan ini juga yang mungkin lagi banyak dibahas nih friend, bahwa kedekatan sibling ya, dari Nikita Willy dan Nona Willy, ini dari kecil katanya sempat nyebelin satu sama lain, tapi sekarang malah jadi makin deket. Saling support, saling ada. Dan di satu momen mereka tuh sempat ngomong gini, at the end of the day we always need each other, katanya gitu. Dan kalau dipikir-pikir sebenarnya memang hubungan sama saudara tuh memang unik banget ya, karena mereka yang pertama tahu gitu versi kecilnya kita, menjadi saksi bahwa semua fase kehidupan kita itu terlalui bareng sama mereka. Bahkan juga mereka yang kayaknya paling bisa mengerti kita tanpa perlu banyak penjelasan. So, ya, abis ini kita akan obrolin lebih banyak lagi hubungan dengan sibling yang mungkin menjadi hubungan yang istimewa tapi at the same time nyebelin. Jangan kemana-mana, tetap di Show Up.

0: 97,9 Female Radio Hits You Love. Show up with me, Uchita Pohan. Masih terus menemani sampai jam 10 ya, friend. Yes. Uchita di sini ya, lagi ngebahas tentang sibling nih, friend ya. Satu hubungan di dalam kehidupan kita yang kalau misalnya kita punya tuh banyak manisnya, tapi banyak nyebelinnya juga, ya enggak sih? Kita sama saudara kandung tuh banyak berantemnya. Tapi sayang juga sayang banget gitu ya. Ada penelitian dari Journal of Family Psychology nih, friend, yang bilang kalau memang hubungan saudara itu punya pengaruh besar ke emotional support kita di masa dewasa. Bahkan ya, seringkali di saat kita capek sama dunia luar, yang paling bisa bikin kita akhirnya balik jadi diri sendiri itu tuh justru keluarga terdekat gitu, termasuk saudara. Makanya gak heran yang dulunya sering berantem mungkin, tapi ujung-ujungnya saling butuh. Karena pada akhirnya hubungan itu bukan soal seberapa sering kita cocoknya gitu ya, atau kayak seberapa banyak aspek yang kita beneran tuh sama gitu, point of view dan pengalamannya. Tapi justru siapa yang tetap ada walaupun kita gak selalu baik-baik aja. Dan saudara atau sibling itu sering banget menjadi orang tersebut. Setuju gak sih? Aku sih setuju ya. Sebagai yang punya satu sibling, the one and only gitu ya, cuma berdua sama kakakku yang perempuan, aku juga ngerasain hal ini sih. Makin dewasa juga jadi semakin akrab gitu ya, makin respect satu sama lain juga. Tapi at the same time, karena emang dari kecil tuh udah bersama gitu ya, kayak temen yang terlahir gitu untuk menjadi teman, jadinya kayaknya bondingnya juga menjadi bonding yang lebih dari sekedar sahabat gitu kan ya. Tapi ya nyebelinnya juga lebih dari sekedar sebel sama teman. Tapi ya friend, ada satu pertanyaan nih kalau ngomongin soal sibling. Mungkin kalau dulu kamu ngerasa sama sibling tuh pengen ngomong, aduh jangan ganggu gue, sekarang jangan jauh-jauh dari gue. Ngerasain gak sih friend perubahan sama saudaramu? Boleh cerita-cerita di sini yuk, kayak hubungan sibling, hubungan kamu sama sibling kamu, sama kakak atau sama adik kamu, adik kandung atau kakak kandung gitu ya. Itu perjalanannya kayak gimana sekarang? Bedanya dulu dan sekarang itu apa? Yuk WhatsApp di 0819-44-222-979 atau DM ke @femaleradio.
1: Woi warga Jakarta. Woi. PBB Jakarta tahun 2026 sudah terbit. Jadi, tunggu apa lagi? Langsung download ISPPT Anda sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan dapatkan diskon 10% untuk pembayaran sampai dengan 31 Mei 2026. Bayarnya bisa dilakukan di berbagai channel pembayaran yang tersedia. Bayar di awal, untungnya maksimal!
2: Informasi lebih lanjut, hubungi Bapenda DKI Jakarta.
3: Female Radio, hits you love, part of Female Circle, content and community hub.

97,9 Female Radio Hits You Love, Show Up With Me, Uchita Pohan, menemani sampai jam 10. Yes, masih di sini, masih juga ngobrolin soal hubungan sama sibling friend yang mungkin bisa dibilang hubungan yang istimewa, but at the same time nyebelin. Ada Rinka yang cerita di WhatsApp, dia bilang, aku tuh dulu suka ngikut kemana-mana, tukang ngikut kemana-mana, kesel banget sampai sering dibilang jangan nempel terus. Tapi sekarang dia kuliah di luar kota, malah rumah tuh jadi rasanya sepi banget, dan aku yang tiap hari ngechat duluan. Gimana nih maksudnya? Dengan ngechat duluan kamu sebenarnya terganggu apa gimana nih Rinka? Atau emang kamu gak masalah untuk jadi yang ngechat duluan terus ke adik kamu? Selamat pagi juga untuk Molly. Molly di Depok bilang gini, dulu aku sama adik aku tuh kerjaannya rebutan baju, sampai pernah tarik-tarikan baju terus diomelin sama mama. Sekarang kalau aku kehabisan outfit, dia malah bilang, pakai aja punya aku. Jadi kayaknya semakin dewasa, hubungan kami tuh jadi semakin soft, katanya gitu. Lebih soft spoken. Dan kalau diingat-ingat pas zaman kecil, kenapa ya dulu kok kayak tau main jari banget, apa mungkin karena efek sama-sama cewek ya, entahlah. Berarti sekarang hubungan udah jadi lebih soft spoken ya, which is nice ya. Well, kalau kamu friend yang dulunya mungkin jangan ganggu aku ke sibling, sekarang berubah menjadi jangan jauh-jauh dari aku. Boleh diceritain dong perubahan hubungan kamu sama kakak atau sama adik itu seperti apa sih sekarang? Ya, WhatsApp yuk 0819442979 atau DM ke @femaleradio.

97,9 Female Radio, Hits You Love, Show Up With Me, Uchita Pohan, masih terus menemani sampai jam 10. Yes, kalau tadi aku tanya sama kamu ya, perubahan hubungan di antara kamu dan saudaramu, your sibling, itu seperti apa? Kalau dulu suka berantem atau dulu ternyata rukun banget, akrab banget sekarang karena udah tinggal masing-masing malah jadi gak akrab atau gimana? Coba. Ceritain yuk, WhatsApp di sini 0819-44-222-979. DM juga boleh ya ke @femaleradio. Selamat pagi, aku mau ngintip-ngintip yang pagi ini udah DM. Ada @indahkirana, dia bilang, dulu aku sering banget dibanding-bandingin sama orang tua, jadi agak ada jarak sama sibling. Tapi makin dewasa, kita sadar kita cuma punya satu sama lain. Sekarang malah jadi teamwork, dan sekarang adikku stay di Bandung, jadinya kami LDR. Rasanya sedih banget deh kehilangan. Tapi percaya gak percaya, tiap malam kita video call, bahkan pernah sleep call. Lucu banget sleep call sama adik sendiri, padahal kami gak pernah ngelakuin itu ke pasangan masing-masing. Gemes ya, sama adik sendiri bisa sleep call tuh akrab banget sih. Berarti sayangnya benar-benar benar-benar apa namanya, menjadi adik kesayangan tuh kayaknya tuh adiknya ya. Selamat pagi untuk Nanai Harahap, dia bilang gini, aku sama adik beda banget dunianya, dia ekstrovert, aku introvert. Dulu sering gak nyambung, tapi sekarang justru dia yang ngajarin aku lebih berani, dan aku jadi tempat dia tenang. Wah, enak banget nih kalau bisa saling mengisi kayak gini ya, karena gimana pun juga pada saat apa namanya kakak beradik itu bisa saling mengisi, bisa jadi tempat curhat satu sama lain, itu tuh level kedekatan atau level kedalaman curhatnya tuh bakal beda banget, friends. Secara kan sedarah ya. Dan disitulah akhirnya keistimewaan dari hubungan kakak beradik itu jadi sesuatu yang mungkin bisa dibilang priceless juga gitu ya. Gak bisa didapetin di mana-mana, dan ya karena emang udah terlahir jadi rezekinya kita satu sama lain gitu ya, sama kakak kita. Let's embrace it dengan penuh sukacita.

0: This is Affirmation of the Day.
1: I appreciate the bond I have, even if it wasn't always perfect, and I choose to stay connected in my own way. Ku menghargai orang-orang yang sudah ada sejak awal di dalam hidupku, dan aku memilih untuk tetap terhubung bahkan lewat hal-hal sederhana. Pada saat kita bisa menyadari bahwa kita sudah mendapatkan rezeki orang-orang yang kita lahir bersama gitu ya, sudah ada sejak awal kita hidup, dan pada saat kita mengimbris hal tersebut ya, tetap terkoneksi, tetap terhubung, kayaknya kebahagiaan sederhana atau kesenangan yang sederhana dari human connection itu bisa kita rasakan deh, friend. So ya, jangan lupa untuk berikan perhatian kepada kakak atau adikmu hari ini.
2: Friend, stop dulu scrollingnya. Coba-coba sini, fokus dengerin aku dulu deh. Aku tahu nih, kenapa kamu belum juga liburan deh sampai sekarang. Pasti karena selama ini kamu kebanyakan mikir tuh setiap mau liburan. Kepikiran sekali, tapi abis itu udah aja lupa. Padahal ya, buat kamu yang mau liburan, terutama dari Jakarta ke Singapura, Kuala Lumpur, atau Bangkok, itu gampang banget, friend. Tinggal pilih aja mau kemana. Karena sekarang harga tiketnya itu mulai dari 1,2 jutaan aja. Kadang yang nunda kita itu bukan situasinya, friend, tapi pikiran kita nih yang kebanyakan entar-entarin mulu. Jadi, yuk mulai sekarang kalau udah terbesit pengen liburan, buruan deh pilih kotanya. Cek jadwalnya di CityLink lewat aplikasi CityLink atau citylink.co.id dan nikmatin liburan kamu.
3: 97.9 hits you love. Only on Female Radio.

0: hits you love.
1: Only on 97.9 Female Radio. Hits you love.
2: Morning, friend. You don't have to be anyone else today. Just be you. Amazing, a little messy, but fully authentic. Let's start this morning with Show Up with Uchita Pohan. Your space to grow, glow, and stay true. Show Up with Uchita Pohan. On Female Radio, hits you love.
3: 97.9 Female Radio, hits you love. Yes, friend. Sekarang ini udah banyak ya, kayaknya makin kesini anak muda yang makin sadar gitu ya, bahwa apa yang kita pilih sehari-hari itu punya dampak masing-masing, termasuk juga soal pakaian yang kita beli gitu ya, yang kita pakai, tapi ternyata gak jarang akhirnya kita tinggalin gitu aja gitu ya. Sedikit rasa tanggung jawab kayaknya akhirnya sekarang mungkin mulai muncul dan makin terasa, karena dibalik satu baju yang jarang dipakai ada isu limbah yang jumlahnya terus bertambah setiap tahun. Dan menariknya, kesadaran itu juga yang diangkat oleh teman-teman dari LSPR lewat sebuah event edukatif, namanya adalah 9 to 5. Nah, langsung aja yuk kita cari tahu lebih lanjut dan kita akan ngobrol dengan project manager dari 9 to 5. Selamat pagi, Graciela.
4: Hai, pagi Kak.
3: Hai, Gra. Benar ya panggilannya Gra ya?
4: Yes, benar.
3: Ini tadi kan sempat disebut bahwa ada event namanya 9 to 5. Ini sebenarnya event yang seperti apa sih, dan kenapa akhirnya tema sustainability di dunia fashion itu menjadi topiknya?
4: Awalnya 9 to 5 ini tuh dari tugas akhir project kita. Ada aku dan bareng dua teman aku, Michelle dan Shiva.
3: Yes.
4: Kita awalnya tuh pilih fashion karena kita tuh sadar kayak kok tren fashion tuh cepet banget ya berubah. Misalnya minggu ini kita bahan kaos nih, tapi bulan depan kenapa udah berubah-berubah lagi? Akhirnya banyak orang tuh yang kayak keikutan beli, tapi padahal mereka tuh belum butuhin.
3: Benar, itu benar-benar yang terjadi banget di kehidupan kita hari-hari ya, Shay. Karena tren turnover-nya cepat banget dan akhirnya jarang dipakai tuh ya baju-baju kita yang numpuk itu.
4: Iya, dari situ akhirnya kita brainstorming ya, akhirnya kita buat 9 to 5, which is 9 to 5 ini sebuah event yang fokus di sustainable fashion dan konsep 9R circular economy gitu.
3: Oke, menarik nih konsep 9R. Apa itu?
4: Ini menarik banget sih konsepnya, karena selama ini kan yang kita dengar tuh cuma 3R ya, reduce, reuse, recycle.
3: Betul.
4: Padahal sebenarnya konsep sustainability tuh seluas itu dan sampai ada extensionnya. Konsep 9R ini tuh ngajarin kita dari langkah paling sederhana dulu, bahkan dari R0 yaitu refuse, menolak. Jadi dengan cuman menolak untuk beli baju yang kita nggak butuh, itu sebenarnya udah jadi aksi sustainable. Terus ke next stepnya di rethink, mikir ulang, terus reduce, reuse, repair, refurbish, remanufacture, repurpose, recycle, sampai akhirnya recover. Jadi konsep ini tuh lebih ke ngejelasin kita kayak kita tuh nggak harus langsung ngelakuin hal besar atau hal ribet untuk sustainable, tapi dari hal kecil sampai ke tahap akhir, tahap recover. Itu kalau recover ini biasanya lebih ke dilakuin ke produk-produk yang benar-benar udah nggak punya manfaatnya lagi, jadi kita kayak switch dia punya energi jadi ke bahan lain gitu, dimanfaatkan kembali gitu.
3: Dan itu apa namanya mesti sesuai gitu ya, maksudnya alurnya dan juga alokasian apa namanya yang bagian terakhir itu juga penting, karena jangan sampai akhirnya jadi fashion waste yang ujungnya juga entah kemana gitu ya. Well, ini kan sebenarnya konsep 9R ini menarik banget nih, karena detailnya juga banyak. Ada nggak sih satu apa tempat atau satu item gitu yang bisa kita akses supaya bisa dapetin detail lebih banyak lagi?
4: Ada ya Kak, jadi kemarin itu kita sempat bikin event, tapi kita tuh mikir kayak event ini tuh cuma satu hari, sedangkan edukasi soal sustainability itu tetap harus jalan gitu kan. Jadi kita mikir apa yang bisa tetap diakses orang setelah event. Akhirnya kita putusin untuk bikin e-buku saku digital. E-buku ini tuh sebenarnya jadi kayak perpanjangan dari event kita buat orang tuh belajar lebih tentang 9R, konsepnya tuh apa sih, dan harapannya bisa jadi starting point atau loncatan buat mereka. Jadi dari awal cuma tahu, bisa benar-benar mulai nerapin dari hal kecil dulu lah gitu.
3: Yes. Dan kapanpun lupa bisa ingat lagi pada saat baca si buku saku ini ya. Bisa diakses di mana, Gra?
4: Kalau bukunya ini bisa diakses secara gratis lewat link di bio Instagram kita 925revive, 925revive, atau ke link langsung canva.link/925bukusaku.
3: Okay. Jadi semua female friends bisa langsung download dari situ dan jadiin itu contekan lah ya istilahnya untuk step by step gimana kalau misalnya kita pengen melakukan satu aksi yang berdampak juga untuk sustainable fashion. Alright, terima kasih Gra. Berarti langsung aja kalau gitu kita akses ya di Instagramnya, tadi paling gampang sekali lagi ada di
4: @925revive.
3: Alright, terima kasih banyak buat pagi ini inspirasinya juga, dan semoga semua yang diniatkan dari event ini berjalan lancar, buku sakunya juga bisa jadi manfaat untuk banyak orang. Thank you, Gra.

97,9 Female Radio, part of Female Circle, Content and Community Hub. Yes, Ucita masih lanjut menemani kamu, friend. Dan mungkin ya, pada saat kita ngerasa semua hal itu harus kelar hari ini, harus cepat, harus beres, ya. Cepat jelas, cepat pasti, cepat jadi. Pokoknya hal-hal yang kita lagi tunggu-tunggu di dalam hidup tuh kita gak pengen nunggunya lama gitu. Padahal gak semua hal di dalam hidup ini kan bisa dipaksa ya. Bukan gak semua, even gak ada di dalam hidup ini yang bisa dipaksa. Justru yang kita butuhin itu bukan jawaban cepat, tapi sebenarnya adalah waktu, ya gak sih? Nah, pagi ini kita tuh mau ngobrol soal belajar untuk menunggu. Dan ini kita mau sama-sama merenunginya dari lagunya Run featuring Salma Salsabil yang judulnya Hey Tunggu Dulu. Lagu ini punya pesan yang simple tapi sebenarnya kena banget. Makanya sebenarnya pada saat kita ingat gitu ya, untuk jangan terburu-buru dalam urusan cinta, liriknya ini bisa menggambarkan banget gitu. Ada bagian dari liriknya yang ngomongnya gini, hey tunggu dulu, jangan buru-buru, berikan asmara kita sedikit waktu. Nah, relate sekali mungkin sama kebiasaan kita sekarang, yang mungkin pada saat baru mulai udah pengen pasti, baru deket udah pengen jelas, baru ada keraguan udah langsung overthinking duluan. Waduh, itu sebenarnya yang kita pengen hindari ya. Coba-coba, padahal yang sehat itu kan justru yang dikasih waktu buat tumbuh. Karena gak semua hal bagus itu datangnya dengan cepat kan, ya kan? Oke, abis ini kita akan obrolin lebih banyak lagi. Tapi sebelumnya sama-sama kita dengerin ini dia, Run featuring Salma Salsabil, Hey Tunggu Dulu.

97.9 hits you love. Only on Female Radio. Swam.

0: wanna type. 97.9 Female Radio Hits You Love, Show Up With Me, Uchita Pohan, sampai jam 10 menemani kamu. Lagi ngomongin lagunya Ran yang sama-sama Salsabil ya, friend ya, yang Hey Tunggu Dulu. Itu kan kayaknya relate banget sama kita yang baru mulai sesuatu udah overthinking, baru mulai deket udah pengen cepet-cepet nentuin adatnya baju apa ya, baju adatnya apa ya. baru halo weekend kemana, langsung mikir kayak oh my god, di Paes apa pakai siger ya. Jadi ya friend, menurut American Psychological Association, kecemasan dalam hubungan itu ternyata sering muncul karena ketidakpastian yang akhirnya bikin kita overthinking. So it is something that is common ya sebenarnya, tapi nggak bisa dibilang dinormalisasi juga gitu, jangan. Karena ada penelitian dari Journal of Social and Personal Relationship juga yang bilang hubungan yang berkembang secara perlahan itu justru lebih stabil dan punya kualitas yang lebih baik. Nah, kan goalnya ini nih ya. Jadi nunggu itu sebenarnya bukan hal yang buruk gitu, bahkan hal yang kita perlukan mah untuk membuat ataupun juga merawat dan menghidupkan sesuatu yang lebih tepat gitu di dalam hubungan ya. Dari kita mungkin banyak yang ngerasa kalau misalnya udah invest dalam tanda kutip di dalam sebuah hubungan, ya nggak pengen rugi dong gitu, pengennya dapat kejelasan secepatnya. Tapi ya again, pada saat kita kasih sedikit waktu dan ruang untuk bisa membuat hubungan tersebut tuh grow, beneran grow gitu, ke arah yang abis itu kita lihat ini okay atau enggak gitu ya, maksudnya beneran bagus untuk dilanjutin atau enggak, ya sebetulnya itu jauh lebih penting daripada sekedar dapat kepastiannya gitu friend. Nah soal tunggu-menunggu nih yang bikin akhirnya anxious gitu kan, kalau kamu sendiri di pada prakteknya gitu ya, experience kamu tuh lebih suka ditungguin atau nungguin? Coba 0819 44 222 99 atau DM ke @femaleradio. Most likely sih akan jawab lebih mending ditungguin ya, atau ada yang lebih suka nungguin? Coba WhatsApp dan DM ke sini, abis ini kita bahas bersama ya.
1: Woi warga Jakarta, woi, PBB Jakarta tahun 2026 sudah terbit. Jadi, tunggu apa lagi? Langsung download ISPPT Anda sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan dapatkan diskon 10% untuk pembayaran sampai dengan 31 Mei 2026. Bayarnya bisa dilakukan di berbagai channel pembayaran yang tersedia. Bayar di awal, untungnya maksimal!
2: Informasi lebih lanjut, hubungi Bapenda DKI Jakarta.
3: Female Radio 97.9, part of Female Circle Content and Community Hub.

97,9 Female Radio Hits You Love. Show up with me, Uchita Pohan. Menemani sampai jam 10, friend. Uchita terus di sini kok, enggak kemana-mana ya. Ini kalau tadi kita ngobrolin lagunya Ran dan Salma Salsabil yang judulnya Hey Tunggu Dulu. Ini kan lagu yang menjadi salah satu lagu yang fresh gitu ya. Atau apa ya, kolaborasi yang fresh. Karena mereka bawa vibe-nya santai, tapi pesannya tuh cukup dalam loh, friend. Ya, dan yang menarik lagu ini tuh kayak reminder gitu, yang ya cukup sederhana di tengah dunia yang serba cepat, ya kan? Nggak semua orang tuh harus buru-buru gitu, nggak semua harus langsung jelas, nggak semuanya harus dibikin pasti gitu. Karena yang penting itu bukan siapa yang cepat, tapi siapa yang tetap. Ya namanya juga hubungan ya, kan harus ada apa ya, dipupuknya dulu, dirawatnya dulu, ditumbuhkan dulu, baru akhirnya itu menjadi semakin kuat karena akarnya juga jadi kuat gitu. Tapi kalau misalnya bagian itu aja kita gak mau ngerjain ya, gak mau sabar, gak mau nunggu hasil yang lebih hasil yang bentuknya tuh dari ini ya, hasil dari apa yang kita pupuk gitu loh, apa yang kita bangun, ya mungkin perhubungan tetap bisa berjalan, tapi pada saat dicek gitu kekuatannya atau bondingnya belum tentu bisa dipastikan itu menjadi hubungan yang baik buat kita ke depannya. So ya fenomena menunggu itu memang agak bikin gak sabar gitu ya, tapi banyak orang juga yang merasa ditungguin itu lebih gak enak lagi. Kalau kamu gimana, friend? Kamu lebih suka ditungguin atau nungguin? Nah, 0819443299 atau DM ke @femaleradio. Pengen tahu deh POV kamu seperti apa, cerita sama aku di sini ya.

97.9 Female Radio Hits You Love. Show up with me, Wichita Pohan, masih terus menemani sampai jam 10, friend. Ya pasti kalau misalnya kamu sekarang ini lagi ada di posisi menunggu-nunggu sebuah kepastian, aduh rasanya gak enak ya. Tapi dikejar-kejar kepastian, bukan gini, dikejar-kejar untuk ngasih kepastian itu juga sama deg-degannya ya gak sih? Karena ketika keputusan ada di tangan kita, kitanya juga masih ragu gitu ya. Akhirnya mungkin yang perlu kita lakukan adalah ngambil sedikit waktu, seperti yang tadi kita bahas lagu Nyaran sama Salma Salsabil ya. Tapi ya orang kan beda-beda ya. Ada yang lebih nyaman, ya udah mendingan gue ditungguin, atau kayak mendingan gue deh yang nungguin gitu. Itu yang aku pengen tahu dari kamu, friend. Makanya tadi aku tanyakan dan minta kamu untuk WhatsApp ke sini. Selamat pagi untuk Cecilia yang bilang, jujur ya kak, aku lebih suka ditungguin, bukan karena sengaja pengen telat gitu, tapi pengen aja. Persiapan cewek itu kan lebih banyak ya, dari milih baju sampai reapply lipstick, itu kan banyak aja gitu urusannya. Jadi buat aku ditungguin itu bentuk rasa kasih sayang dan kesabaran orang ke aku. Oh, masuk ke dalam penilaian berarti kalau misalnya sabar menunggu Cecilia ya, bukan cuma soal ke apa namanya kepastian, tapi juga urusan ngedate-ngedate hari-hari gitu. Kalau misalnya berhasil menunggu Cecilia sampai beres siap-siap, berarti merasa disayang. itu love language apa ya, ditungguin? Kayaknya love language baru, love language ke-6. Selamat pagi untuk Rahmania Sari. Dia bilang gini, kalau aku jujur, aku tuh maunya ditungguin terus, tapi sekarang belajar buat sabar nunggu juga deh. Karena kadang-kadang emang hidup ini harus gantian sih, friend. Gak bisa ya kita ada di posisi terus dimaklumi gitu. Kadang-kadang ya kita juga harus memaklumi. Dan ya take and give dalam hubungan atau human connection ya, emang kayak gitu gitu ya. Selamat pagi juga untuk siapa lagi nih, Vita yang bilang, nunggu itu menurut aku masih mending daripada ditunggu. Karena kalau ditunggu tuh kan bebannya di aku untuk ngasih jawaban dan kepastian. Sedangkan kalau nunggu kan tinggal neror orang yang kita tungguin. Wow. Terdeteksi sedikit cegilicious ya. Tapi gak masalah, karena itu kejujuran yang datang dari Vita. Thank you for sharing. Yang pasti friend, karena di hubungan itu bukan soal siapa yang nunggu, siapa ditungguin gitu ya. Sebenarnya it's about dua orang sama-sama mau ngasih waktu. Kadang kita pengen semuanya cepat karena kita takut kehilangan, padahal yang tepat itu gak akan pergi cuman karena kita agak slowing down a little bit. Jadi gak apa-apa kalau hari ini kamu lagi ngerasa nunggu sesuatu, selama kamu tahu yang ditunggu itu adalah sesuatu yang layak. Go for it!

0: 97,9 Female Radio Hits You Love. Show up with me, Uchita Pohan. Harus dadahan dulu hari ini karena udah mau jam 10 ya. Terima kasih buat kebersamaannya hari ini, friend. Udah cerita-cerita, udah sharing-sharing, udah dengerin lagu-lagu dan playlist-playlistnya Female Radio yang makin kesini makin azik ya kan. Yang mau request-request bisa loh, kapan aja request, siapa tahu requestannya diputar ya. Tapi harus dengerin terus Female Radionya. So thank you so much again buat hari ini. I'll see you again in the next show up. Yang pasti semoga menyenangkan semua yang kamu mau lakukan hari ini ya. And remember, whatever life makes you feel today, just show up anyway. Uchita pamit, bye-bye.
1: 97.9 Hits You Love, only on Female Radio.

97,9 Female Radio Hits You Love. Friend, kamu tau gak sih, di Instagramnya at Female Radio, semua yang kamu suka tuh ada loh. Mulai dari hot news, seputar parenting, kuliner, self-care hacks, sampai hobi, selalu ada cerita seru buat kamu. Follow sekarang ya, biar gak ketinggalan info dan konten keren dari Female Radio. It's our party, we can do what we want. It's our party.

0: Real Talks, Good Vibes, and Unstoppable Energy. Ini dia keseruan dari Show Up with Uchita Pohan.
1: Yes, kalau tadi aku tanya sama kamu ya, perubahan hubungan di antara kamu dan saudaramu, your sibling, itu seperti apa? Kalau dulu suka berantem atau dulu ternyata rukun banget, akrab banget sekarang karena udah tinggal masing-masing malah jadi gak akrab atau gimana? Coba. Selamat pagi untuk Nanai Harahap. Dia bilang gini, aku sama adik beda banget dunianya. Dia ekstrovert, aku introvert. Dulu sering gak nyambung, tapi sekarang justru dia yang ngajarin aku lebih berani dan aku jadi tempat dia tenang. Wah, enak banget nih kalau bisa saling mengisi kayak gini ya. Karena gimana pun juga pada saat kakak beradik itu bisa saling mengisi, bisa jadi tempat curhat satu sama lain, itu tuh level kedekatan atau level kedalaman curhatnya tuh bakal beda banget, friends. Secara kan sedarah ya. Dan disitulah akhirnya keistimewaan dari hubungan kakak beradik itu jadi sesuatu yang mungkin bisa dibilang priceless juga gitu ya. Gak bisa didapetin di mana-mana, dan ya karena emang udah terlahir jadi rezekinya kita satu sama lain gitu ya, maka kakak kita. Let's embrace it dengan penuh sukacita.
0: That's it for the best of Show Up with Uchita Pohan. Stay tuned every weekday 8 to 10 a.m. on Female Radio.
2: The hits that you need to hear.

0: Ready to glow up your day. This is Fit and Glow.
1: Friends, scrolling-scrolling sosmed itu emang enak ya. Pewe gitu ya, buat kasih jeda sebentar gitu dari dunia. Apalagi kalau lagi suntuk, buat nyari ide kerjaan, scrolling tuh emang paling pas deh. Tapi sayangnya, gak jarang juga nih, abis scrolling malah jadi overthinking. Ada sebuah penelitian di Frontiers in Psychology tahun 2020 ini menunjukkan bahwa aliran informasi cepat saat scrolling itu bisa bikin otak menerima terlalu banyak stimulus dalam waktu singkat. Akibatnya, otak bakal terus bekerja bahkan setelah layar ditutup. Belum lagi ya, friend, tanpa sadar nih, kita juga melakukan perbandingan sosial. Melihat kehidupan orang lain, pencapaian orang lain, atau bahkan suasana hati orang lain itu bisa memicu evaluasi terhadap diri sendiri. Dan itu sering banget terjadi diam-diam. Konten yang emosional juga meninggalkan jejak. Walau udah lewat beberapa video, emosi dari satu konten tertentu itu bisa tetap tertinggal dan muncul lagi dalam bentuk pikiran berulang. Karena itu, friend, penting banget ya kasih jeda, sesederhana berhenti beberapa menit gitu ya buat scrolling-scrolling. Tarik napas atau tidak langsung membuka aplikasi lain setelah scrolling panjang. Nah, kalau kamu gimana, friend? Pernah nggak sih abis scrolling itu justru malah jadi bikin overthinking nih? Dan jadi banyak pikiran? Atau malah jangan-jangan jadi nge-refresh otak? Cerita yuk ke DM Instagram @ Female Radio.
0: Female Fit and Glow on 97.9 Female Radio Hits You Love.
2: Eh, lo pernah gak sih ngerasa udah kerja keras tapi duit kayak cepet banget ngilangnya?
3: Banget, kayak numpang lewat doang ya.
2: Nah itu, terus gue juga pengen mulai investasi. Tapi jujur aja nih, gue takut duluan buat mulainya.
4: Hey kamu, yang lagi pusing soal keuangan.
5: Hah? Kita? Kita nih.
6: Iya kamu, sini deh dengerin Female Money and Business di Female Radio. Karena kita bakal ngobrolin soal uang tanpa bikin mumet. Mulai dari belajar budgeting, ngulik investasi tanpa takut duluan, sampai tips mulai bisnis dari yang kecil tapi real. Barengan Anissa Steviani, seorang certified financial planner yang bakal bantu kamu ngerti finansial tanpa bahasa yang ribet. Karena jadi perempuan sekarang itu bukan cuma soal punya penghasilan loh, tapi gimana caranya kamu mengelola, mengembangkan, dan memaksimalkan uang yang kamu punya. Female Money and Business only on Female Radio Hits You Love.
7: Hits You Love only on 97.9 Female Radio.

0: Tidak ada persahabatan, tidak ada cinta seperti orang tua untuk anak.
1: Female Parenting Circle.
2: Friend, ada orang tua yang mungkin gak terlalu sering bertanya langsung, tapi entah bagaimana, selalu tahu aja kalau anaknya sedang di mana, pergi dengan siapa, atau sedang ikut acara apa. Ternyata bukan karena anak selalu bercerita, tapi karena mereka diam-diam mengikuti akun teman-teman dekat anak. Menurut Journal of Digital Family Communications, media sosial hari ini membuat pola pengawasan keluarga berubah. Dulu, orang tua menunggu cerita. Sekarang, informasi bisa datang lebih cepat dari unggahan orang lain. Bagi orang tua, ini sering terasa seperti bentuk perhatian modern. Namun, bagi anak, hal ini kadang menimbulkan rasa tidak nyaman, karena ruang sosialnya terasa ikut diawasi tanpa persetujuan. Yang membuat rumit, informasi di media sosial nggak selalu utuh. Satu foto bisa menimbulkan asumsi yang panjang, dan akhirnya yang muncul justru rasa curiga dari hal yang belum tentu sesuai dengan konteks. Friend, rasa

0: Ingin tahu orang tua lahir dari rasa peduli. Tapi kepercayaan tetap lebih sehat jika dibangun lewat komunikasi langsung daripada lewat potongan postingan. Lalu, gimana cara menjaga keseimbangannya? Pertama, jika ingin tahu sesuatu, biasakan bertanya langsung sebelum menarik kesimpulan dari media sosial. Kedua, anak juga perlu tetap memberi kabar sederhana. Karena semakin minim komunikasi, semakin besar juga kemungkinan orang tua mencari informasi lewat jalur yang lain. Friend, media sosial boleh terbuka, tapi hubungan keluarga tetap butuh ruang bicara yang nyata. Kalau menurut kamu, kepoin anak lewat sosial medianya termasuk perhatian atau pengawasan? Yuk, ngobrol di DM Instagram @femaleradio.
1: Female Parenting Circle on Female Radio hits you up.
2: Friend, pernah gak sih kepikiran bahwa menjadi perempuan modern sebenarnya gak harus membuat kita jauh dari akar budaya sendiri? Karena di tengah hidup yang cepat, ada nilai-nilai yang tanpa sadar masih kita bawa. Dalam cara berpikir, dalam menentukan pilihan, bahkan dalam cara kita menjalani hari. Lewat podcast When Culture Meets Modern Woman, hasil kolaborasi Bakti Budaya Jarum Foundation, X Female Circle bakal ngajakin kita melihat budaya dengan cara yang lebih dekat, lebih relate, dan lebih sesuai dengan kehidupan perempuan hari ini. Yuk dengerin obrolan serunya cuma di Spotify dan YouTube Female Circle. Bersama Bakti Budaya Jarum Foundation dan Female Circle, kita bangga berkarya, bangga berbudaya.
3: 97.9 hits you love. Only on Female Radio.

97,9 Female Radio Hits You Love. Friend, jarak itu cuma bisa misahin tempat, bukan suara. Makanya nih, mau kamu di kantor, di mobil, atau lagi dimanapun kamu berada, streaming aja Female Radio di www.femaleradio.co.id. Sekarang udah gak ada kan jarak buat dengerin lagu favorit kamu.

0: How do you show up with yourself? Show up with Uchita Pohan.
1: Kalau kamu sendiri, Mei, di pengalaman kamu, ada gak sih kayak ucapan gitu ya, yang suka kamu dulunya sampein ke diri sendiri, tapi sekarang kamu kayak pengen stop deh, karena itu gak berguna gitu buat kita denger.
2: Aduh, ini sebenarnya pertanyaan yang sangat-sangat buat aku, kayak menohok banget kan. Aku tuh tipe yang memang sering banget ngomong hal-hal negatif sama diriku sendiri dari dulu banget. Dan ini karena aku juga masih tiap bulan datang ke psikoterapis untuk terapi, dan ini salah satu yang aku terapiin juga gitu. Kayak kenapa sih aku selalu mengatakan atau pikiranku tuh selalu fokus ke yang negatif dulu gitu, dan gak bisa yang positif. Nah, jadi ini tuh yang lagi mau aku coba untuk
1: ubah,
2: terus berproses untuk bisa, karena ini kan bukan hanya untuk mengubah pemikiran itu, tapi untuk mengenali diri sendiri, kenapa pemikiran seperti itu justru bisa muncul, dan ini tuh rootsnya dari mana, akarnya dari mana. Nah, itu sebenarnya yang sedang aku proses terus. Lo mengerti diri lo sendiri, kenapa itu terjadi, kenapa itu bisa lo pikirin, dan itu menjadi sebuah apa ya, kayak
1: kebiasaan.
2: Core belief justru gitu, bukan hanya kebiasaan, tapi core belief yang lo amini selama ini gitu. Itu sih, Cid. Hai, aku Meira Anastasia. Ingat terus buat dengerin Show Up with Uchita Pohan di Female Radio.
3: Female Radio. Hits you love.

0: Female Radio Hits You Love.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih?
2: Pakai ditanya.
1: Rugi gak sih nyanyiin kita?
2: Iyalah.

0: The more you learn, the more you earn. Female Money and Business with Anissa Steviani, Certified Financial Planner.
1: Friend, kalau penghasilan masih terbatas, lebih baik beli rumah dulu atau beli mobil dulu. Ini dua hal yang sering sekali dibandingkan, padahal beda banget ya. Harga mobil mungkin bisa didapat dari 30 juta, 50 juta, sementara rumah kan tidak bisa dibeli dengan harga seperti itu. Sehingga pembelian apapun itu disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan. Rumah itu adalah aset dan komitmen panjang. Kalau kamu KPR, maka kamu akan berkomitmen sampai 10-20 tahun. Kalaupun tidak KPR, rumah itu butuh maintenance dan butuh dirawat supaya bisa tetap layak ditinggali. Sementara mobil itu harus diakui sebagai beban dan fleksibilitas hidup. Jadi, benar-benar bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Ada mobil yang dijual bekas harganya jadi lebih mahal daripada mobil baru, tapi sebanyak apa? Kebanyakan mobil saat dijual harganya tentu turun ya dibandingkan saat kamu beli. Jadi friend, kalau kamu ada pikiran beli rumah dulu apa beli mobil dulu ya, tergantung kebutuhannya. Mobil itu untuk fleksibilitas hidup, memudahkan hidup kamu, bisa jadi transom gak reliable di sekitar rumah kamu sehingga lebih irit kalau naik mobil. Kamu jadi lebih sebentar di jalan, jadi lebih mudah datang ke beberapa tempat dalam sehari, atau bahkan jadi kebutuhan utama. Seperti kamu ada kebutuhan rutin antar orang tua ke rumah sakit atau mungkin mengantar anak ke daycare. Jadi kebutuhan mobilnya jelas lebih tinggi daripada kebutuhan beli rumah. Tapi ternyata misal kamu dapat rumah yang dekat kantor sehingga bisa dijangkau dengan mudah pakai transportasi umum atau pakai motor. Di dekat rumahnya ada sekolah, lingkungannya baik. Jadi kamu ngerasa tidak perlu mobil karena gak ada kebutuhan utamanya, ya gak apa-apa, beli rumah dulu aja. Menentukan prioritas itu gak pernah soal harga ya, tapi fungsi dalam hidup kamu sekarang. Bisa jadi malah kamu belum perlu keduanya. Misalnya transumnya oke, sehari-hari kamu hanya rumah kantor, tidak pernah mampir-mampir kemana-mana, atau sangat jarang gitu ya. Kamu tidak perlu mobil. Atau mungkin kerja kamu masih banyak mutasi, kamu belum yakin akan tinggal di sini sampai 10-20 tahun ke depan, sudah pasti kamu belum perlu rumah. Kamu punya cerita serupa atau punya pertanyaan lain seputar finansial, boleh banget cerita yuk ke DM Instagram @femaleradio. Aku Anissa Steviani, see you di Female Money and Business berikutnya.
0: Female Money and Business on 97.9 Female Radio, hits you love. Friends, saatnya kita menyambut para legenda dan pemain bulu tangkis senior nih. Dan bukan cuma dari seluruh penjuru negeri ya, tapi ini juga dari mancanegara. Siap-siap ya. Indonesia bakal jadi panggung dunia nih, friend. Pastinya keseruan ini akan hadir di acara HOHA Cup 2026 tanggal 12 sampai 14 Juni di ICE BSD. Bakal ada lapangan berkarpet yang siap jadi saksi rally panjang dan smash yang mematikan pastinya ya. Seru banget sih ini. Dan ini bukan sekedar turnamen ya friend, tapi ini adalah ajang nostalgia sekaligus pembuktian bagi para pecinta badminton. Yuk friend, jangan cuma nonton doang dong, tapi daftarin diri kamu sekarang juga dan pastiin kamu jadi bagian dari sejarah serunya HOHA Cup 2026. Jangan lupa ya, follow dan kepoin HOHA Cup sekarang juga buat info lengkapnya.
2: Hits you love only on 97.9 Female Radio.

0: Good food, good mood. Female food for fun.
1: Friend, pernah nggak kamu beli roti ya? Atau mungkin kamu bikin sendiri roti atau kuenya ini, terus pas kamu makan awalnya tuh lembut banget. Tapi beberapa jam kemudian, loh kok jadi keras? Nah, ternyata ya friend, roti dan kue itu bisa mengeras karena kelembapannya tuh perlahan menguap. Nah, selain itu, ada proses yang disebut perubahan struktur pati. Sederhananya nih ya, pati ini yang tadinya lembut tuh lama-lama jadi lebih rapat dan teksturnya terasa lebih kering. Makanya untuk cara menyimpan roti itu sendiri penting banget, friend. Roti itu sebaiknya disimpan di wadah kedap udara atau dibungkus rapat setelah benar-benar dingin. Hindari menyimpan roti di kulkas ya,

0: Karena suhu dingin justru bisa bikin roti tuh lebih cepat keras. Nah, tapi kalau rotinya sudah terlanjur keras, friend, jangan buru-buru dibuang ya. Kamu bisa kukus sebentar aja atau panaskan di oven suhu rendah sekitar 5-10 menit. Bisa juga nih dibungkus rotinya dengan kain lembab. Lalu hangatkan sebentar di microwave deh. Tapi jangan terlalu lama ya, karena nanti setelah dingin rotinya bisa keras lagi. So friend, roti yang mengeras itu masih bisa diselamatkan nih, asal tahu triknya ya. Kalau kamu sendiri punya nggak trik menyelamatkan roti atau kue yang mulai keras? Sharing yuk di DM Instagram kita @femaleradio.
1: Female Food for Fun on Female Radio, hits you love.
2: Maaf Bu, kursi yang ini kosong nggak ya? Boleh saya pakai?
3: Oh iya, silakan.
4: Mah, kok kakak itu ambil kursi kita? Pasti karena dia gendut dan gak buat satu kursi ya, Mah.
3: Shhh, adek, gak boleh ngomong gitu.
4: Emang kenapa, Mah?
3: Kalau adek yang dikomentarin begitu, adek seneng gak?
4: Gak sih, Mah.
3: Nah, bisa jadi kakak tadi juga gak nyaman dengernya. Makanya kita gak boleh ngomong sembarangan soal tubuh orang.
4: Tapi kan aku cuma bilang aja, Mah.
3: Iya, tapi memilih kata yang baik itu kan penting, Dek. Mulai sekarang kita belajar lihat orang lain tanpa menilai bentuk badannya ya, sayang.
5: Friend, mengomentari tubuh orang lain mungkin terasa ringan bagi yang mengucapkan, tapi bisa membekas lama bagi yang mendengarnya. Karena anak belajar dari apa yang mereka dengar, termasuk dari cara orang dewasa berbicara, jadi yuk biasakan anak menghargai orang lain sejak dini. Karena kebiasaan baik dimulai dari kata-kata yang kita pilih. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Female Radio.
6: 97.9 hits you love. Only on Female Radio.

97,9 Female Radio Hits You Love. Tahu gak sih friend, kadang ya hal kecil itu ternyata bisa bikin hati bahagia loh. Contohnya kayak dihargain, didengerin, atau cuma ngobrol dari hati ke hati. Tapi kamu mau tahu gak sih cara bahagia yang simple? Coba yuk cek Instagram at Female Radio, karena banyak banget insight positif yang bikin hari kamu ringan lagi.

0: How do you show up with yourself? Show up with Uchita Pohan.
1: Kamu ngerasain juga gak sih?
2: Banget. Cuma kalau buat aku ya, aku setuju banget yang kamu bilang bahwa memaafkan itu efeknya sangat baik sekali untuk diri kita. Gue lupa, kayaknya tahun lalu deh, awal 2025. Gue hipnoterapi, Uchita. Karena di 2025 itu gue memasuki sebuah fase kehidupan baru. Gue punya pekerjaan baru, gue punya partner baru, gue punya bisnis baru. Dan gue merasa masih ada hal-hal yang gue bawa dari sebelum itu. Gitu. Dan itu cukup memberatkan. Tapi setelah gue datang ke hipnoterapi itu, ternyata problemnya adalah bukan masalah pekerjaan atau masalah lain-lain, tapi hubungan gue dengan orang tua.
1: Disitulah akhirnya bisa mulai di healing dan dibersihkan semuanya.
2: Si hipnoterapi ini tuh mengajarkan aku mengenai hubungan dengan orang tua adalah dasarnya cuma satu, maafin mereka, karena mereka juga gak pernah tahu apa yang mereka lakukan kepada kita itu menyakiti ternyata.
1: Mereka juga pertama kali jadi orang tua gitu ya.
2: Yes. Mau dibilang bahwa gue udah anak ketiga, mereka punya pengalaman, mereka kan
1: pertama
2: harus
1: kali
2: lebih
1: hidup
2: dewasa.
1: Juga sama kayak kita istilahnya gitu ya.
2: Wow, itu cukup mengentengkan hidup juga ketika gue akhirnya bisa memaafkan itu. Hai, saya Iwat Ramadan. Ingat terus buat dengerin Show Up with Uchita Pohan di Female Radio.
3: Female Radio, hits you love. The hits that you need to hear.

0: Ready to glow up your day. This is Fit and Glow.
1: Friend, kadang di tengah aktivitas yang super padat ya friend, tisu basah tuh emang bisa jadi penyelamat paling cepet. Abis panas-panasan, wajah juga terasa lengket, pliket. Langsung deh tuh kita refleks ngambil tisu basah buat ngelap wajah kita. Praktis ya, tapi tahu gak sih friend, gak semua tisu basah memang aman loh buat kulit wajah. Menurut dermatolog Dr. Karen Campbell, beberapa tisu basah itu mengandung bahan pengawet tertentu yang bisa memicu dermatitis kontak terutama pada kulit yang sensitif. Bahan seperti MCI dan MI itu sering banget ditemuin dalam tisu basah umum dan pada sebagian orang bisa menyebabkan gatal, kemerahan, sampai iritasi ringan. Karena itu friend, kalau emang kita terpaksa pakai tisu basah untuk wajah, pilih yang memang dibuat khusus untuk area wajah, bukan tisu serbaguna. Coba cari yang bebas alkohol, bebas pewangi, dan sudah teruji dermatologis. Kalau kulit kamu mudah kering, kandungan seperti aloe vera, gliserin, atau vitamin E, itu bisa lebih aman karena membantu menjaga kelembapan kulit kamu. Nah, satu hal penting nih, friend. Tisu basah sebaiknya jadi solusi sementara aja ya, bukan pengganti cuci wajah rutin. Karena tetap aja, friend, membersihkan wajah dengan air plus cleanser itu jauh lebih optimal hasilnya untuk menjaga skin barrier kamu. Kalau kamu sendiri nih friend, ini nih termasuk yang selalu sedia tisu basah di tas atau justru lebih pilih cuci wajah langsung? Cerita yuk ke DM Instagram @femaleradio.
0: Female Fit and Glow on 97.9 Female Radio hits you love.
2: Eh, lo pernah gak sih ngerasa udah kerja keras, tapi duit kayak cepet banget ngilangnya?
3: Banget! Kayak numpang lewat doang ya.
2: Nah, itu. Terus gue juga pengen mulai investasi. Tapi jujur aja nih, gue takut duluan buat mulainya.
4: Hey kamu, yang lagi pusing soal keuangan.
5: Hah? Kita? Kita nih.
0: Iya kamu, sini deh dengerin Female Money and Business di Female Radio. Karena kita bakal ngobrolin soal uang tanpa bikin mumet. Mulai dari belajar budgeting, ngulik investasi tanpa takut duluan, sampai tips mulai bisnis dari yang kecil tapi real. Barengan Anissa Steviani, seorang certified financial planner yang bakal bantu kamu ngerti finansial tanpa bahasa yang ribet. Karena jadi perempuan sekarang itu bukan cuma soal punya penghasilan loh, tapi gimana caranya kamu mengelola, mengembangkan, dan memaksimalkan uang yang kamu punya. Female Money and Business only on Female Radio Hits You Love.
6: Hits You Love only on 97.9 Female Radio.

0: Tidak ada persahabatan, tidak ada cinta seperti orang tua untuk anak.
1: Female Parenting Circle.
2: Friend, ketika anak mulai mencoba kebiasaan baru seperti mengurangi minyak, memilih cara masak yang lebih ringan, menghindari gorengan terlalu sering, kadang orang tua melihat hasilnya dan langsung protes. Walaupun niatnya nggak salah sih. Tapi seringkali obrolan seperti ini berulang dan akhirnya memunculkan benturan kecil yang sebenarnya lebih dalam dari sekedar soal cara memasak. Menurut Journal of Family Health Behavior, perubahan gaya hidup sehat dalam keluarga sering memicu resistensi jika dianggap bertentangan dengan kebiasaan lama yang sudah puluhan tahun dipercaya. Bagi generasi orang tua, makanan bukan hanya soal nutrisi, tapi juga soal rasa, tenaga, dan pengalaman hidup yang sudah teruji menurut mereka. Di sisi lain, anak hidup di tengah informasi kesehatan yang sangat cepat berubah. Akibatnya, anak mencoba menyesuaikan kebiasaan, bukan karena ingin melawan tradisi rumah, tapi karena merasa perlu menjaga tubuh dengan cara yang menurutnya lebih relevan hari ini. Karena di sini bukan cari siapa yang benar dan salah, makanya yuk mulai sekarang, jangan hadirkan perubahan sebagai kritik terhadap kebiasaan lama. Kalau anak ingin mengubah pola makan, sampaikan sebagai kebutuhan tubuh pribadi, bukan seolah cara masak orang tua selama ini keliru. Lalu, orang tua juga bisa melihat bahwa pilihan sehat anak bukan penolakan terhadap masakan rumah, melainkan bentuk adaptasi terhadap informasi baru yang sekarang memang lebih mudah diakses. Friend, di rumahmu pilihan makanan sehat pernah jadi bahan debat juga? Yuk, cerita di DM Instagram @femaleradio.
1: Female Parenting

0: On Female Radio, hits you.
1: Kenapa gigi kita harus kuat, Pak?
2: Gigi kuat itu penting, biar kita bisa makan apa aja. Hai, aku Samuel Zilguin. Ini cerita gigi kuat keluargaku. Kita suka banget makanan apa aja, tanpa khawatir gigi berlubang atau sakit. Karena gigi keluargaku 12 kali lebih kuat.
1: Ini ayam crispy kesukaan aku, Pak.
2: Dan ini daging steak kesukaan Papa. Rahasia gigi kuat keluargaku, ya Ciptadin Maxi 12+.

97,9 Female Radio Hits You Love Friend. Kamu gak lagi di Jakarta tapi pengen dengerin Female Radio, gak usah khawatir, easy peasy. Tinggal streaming langsung di www.femaleradio.co.id. Lagu enaknya tetap sama, cuma bedanya sekarang kamu bisa dengerin dari mana aja.

0: How do you show up with yourself? Show up with Uchita Pohan.
1: Tapi aku jadi penasaran juga sih, kalau makeup artist seperti kamu gitu yang sehari bisa makeupin banyak orang, itu trik untuk bikin semuanya tetap hygiene tuh kayak gimana sih?
2: Oh iya, itu kalau misalnya aku, misalnya paling sering ya yang gak hygiene itu kan adalah lipstick.
1: Oke.
2: Biasanya aku pakai disposable itu loh, kayak kuas yang bisa dibuang itu yang satu kali pakai.
1: Terus
2: segala sesuatu itu kayak foundation yang dicolek-colek, itu semuanya taruh di palet dulu. Selain buat mixing ya, jadi kayak lipsticknya taruh situ, foundationnya di kalau padat ya dicongkel, taruh situ, terus foundation cair semuanya taruh situ dulu.
1: I see. Sedangkan kalau kuas-kuasnya berarti setiap abis dipakai langsung dibersihin lagi tuh caranya gimana?
2: Oh ada ini, ada yang kayak pembersih kuas yang disemprot yang ada alkoholnya gitu, ada.
1: Oke, okay. Tapi ada lagi gak sih Noni tips lainnya gitu? Do's and don'ts-nya tuh apa sih sebenarnya?
2: Jangan pakai ganti-gantian kali ya.
1: Oke, okay. Sebenarnya jangan ya.
2: Jangan dong, jangan banget.
1: Strictly no.
2: Strictly no, apalagi kalau misalnya kayak ada tester-tester di mall gitu.
1: Itu
2: lipstick jangan, apapun jangan pernah langsung pakai ke muka.
1: Oke.
2: Kayak kamu swatch-nya di tangan aja gitu misalnya. Terus lihat juga masa berlaku produknya, karena kadang-kadang aku juga sering banget nemuin klien-klien aku yang punya produk tuh udah expired.
3: Hai, aku Noni Alexandra. Ingat terus buat dengerin Show Up with Uchita Pohan di Female Radio.
4: The hits that you need to hear.

0: The more you learn, the more you earn. Female Money and Business with Anissa Steviani, Certified Financial Planner.
1: Hai friend, kamu lagi mikir mau beli rumah? Terus bingung nih, KPR atau cash aja ya? Kalau KPR bisa sekarang sih, tapi kalau cash kayaknya harus nunggu lagi sampai uangnya terkumpul. Kapan sih sebenarnya seseorang bisa dibilang udah siap untuk ambil KPR? Jawabannya friend, bukan saat udah pengen beli rumah. Karena kalau pengen ya pengen gak sih memang ya punya rumah sendiri, membayangkan tinggal di tempat yang kita bisa miliki, tempat yang bisa kita dekor-dekor sesuka hati, gak ada risiko diusir sama pemilik rumah. Semua orang pasti ingin ada di titik itu, baik sekarang maupun di saat pensiun nanti. Tapi kalau untuk KPR memang ada checklistnya nih sebelum kamu dinyatakan siap. Yang pertama, KPR adalah utang tentu saja ya. Kita pakai uang bank untuk membeli rumah. Sehingga berani berutang harus tahu juga nih sumber pembayarannya akan dari mana. Apakah cash flow-nya ada atau tidak? Kamu bisa simulasikan dulu dengan gajimu sekarang atau gajimu plus gaji suami sekarang. Apakah kalau dikurangi dengan cicilan KPR, kamu masih bisa hidup dengan nyaman? Jangan sampai ketika sudah ada cicilan ternyata mati-matian banget nih. Ternyata banyak kebutuhan yang harus tertunda atau jadi tidak bisa dipenuhi. Yang kedua, pastikan income kamu atau income kamu dan suami itu sudah stabil, sudah bisa memenuhi kewajiban sampai 10 sampai 20 tahun ke depan. Dan sebisa mungkin masih ada sisa, karena namanya manusia mati-matian bayar cicilan juga lelah ya. Kamu masih perlu pasti budget untuk lifestyle. Yang ketiga, pastikan kamu punya asuransi jiwa. Biasanya pembelian KPR itu datang dengan asuransi jiwa, di mana kalau kita meninggal itu rumahnya langsung lunas. Tapi akan lebih ideal lagi kalau kamu membeli asuransi jiwa untuk pencari nafkah utama. Contohnya sekarang suamimu yang bergaji dan cicilan KPR-nya akan mengambil dari gaji suami. Maka belilah asuransi jiwa untuk suami sehingga kalau nanti suami meninggal, cicilan KPR-nya bisa lunas dan kamu tetap punya uang pegangan untuk jaga-jaga hidup sementara sampai kamu bisa berpenghasilan sendiri. Plus yang terakhir, sudah punya dana darurat karena rumah akan selalu perlu maintenance. Dari genteng bocor, wastafel bocor, kanopi garasi terbang, akan ada aja hal-hal di rumah yang tiba-tiba rusak dan kamu perlu dana darurat untuk memperbaikinya. Jadi ingat, KPR itu bukan cuma beli rumah, tapi juga beli kewajiban sampai 10-20 tahun ke depan. Kalau kamu punya pertanyaan lain seputar KPR, pembelian rumah, atau masalah finansial lainnya, bisa DM ke Instagram @femaleradio ya. Aku Anissa Steviani, see you di Female Money and Business berikutnya.
0: Female Money and Business on 97.9 Female Radio, hits you love.
2: Hai Rick, PPT yang gue kirim kemarin udah lo terima kan ya? Gimana, ada feedback?
3: Ya nantilah. Emangnya yang gue kerjain cuma orderan lo doang?
2: Ih santai dong Rick, gue kan nanya baik-baik.
4: Iya Rick, lo lagi kenapa deh? Dari tadi semua orang lo cemberutin mulu.
3: Hah? Gak usah ikut campur deh, Sarah.
5: Friend, hari buruk emang bisa datang kapan aja. Tapi kita juga gak boleh nyebarin aura negatif ke yang lain. Satu ekspresi atau respon yang kurang enak ke satu teman kantor kamu aja bisa ngubah suasana satu ruangan. Emang kamu mau jadi orang yang buarin tongkrongan? Saat emosi mulai naik, ambil jeda beberapa menit, tenangkan diri, lalu kembali dengan kepala yang lebih jernih. Karena moodmu adalah tanggung jawabmu, dan lingkungan kerja yang nyaman adalah hak semua orang. Jadi mulai sekarang, stop perengut-perengut di kantor. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Female Radio.
6: 97.9 hits you love. Only on Female Radio.

0: Good food, good mood. Female food for fun.
1: Friend, pernah nggak bikin kue basah? Resep itu sebenarnya sudah benar ya, takarannya udah pas. Tapi kok hasilnya tetap beda nih? Kayak kue klepon misalnya, kurang kenyal. Atau mungkin kamu bikin bubur sumsum kok rasanya kurang lembut. Atau hasil kue lapis yang nggak sepadat biasanya. Nah, bisa jadi nih masalahnya itu ada di tepung berasnya, friend. Tepung beras asli itu biasanya punya warna putih bersih alami, bukan putih yang terlalu mencolok. Teksturnya halus gitu ya, tapi saat diraba masih terasa sedikit berderit ya. Seperti pasir yang sangat lembut. Nah, aromanya itu juga khas, friend. Ada wangi beras yang ringan tapi juga segar. Nah, tapi kalau tepungnya campuran, kadang aromanya tuh hampir nggak ada. Atau teksturnya terasa terlalu licin, friend. Nah, kalau kamu menemukan yang seperti ini, cara paling gampang untuk ngetesnya adalah kamu tinggal larutkan saja sedikit tepung dalam air. Tepung beras asli biasanya ini akan tenggelam perlahan dan menghasilkan air yang agak keruh. Tapi kalau terlalu cepat terpisah, berlapis atau terasa ringan mengapung, itu bisa jadi ada campuran bahan lain, friend. Hasil akhirnya juga jadi beda, friend. Tepung beras asli bikin kue tuh terasa lembut, sedikit kenyal dan gak mudah hancur. Sementara tepung campuran kadang tuh bikin teksturnya terlalu kenyal, terlalu lembek, atau bisa dibilang ya kurang stabil. Nah friend, kalau kamu juga punya tepung beras di rumah, enaknya kira-kira dibikin kue apa ya? Klepon mungkin? Atau putu? Atau buat kamu yang suka kue cucur? Nah boleh kasih tahu ke aku ya, share ke DM Instagram @femaleradio.
0: Female Food for Fun on Female Radio, hits you love.
2: Friend, buat kamu yang ada di Bandung dan sekitarnya nih friend, atau ada yang mau punya rencana mau ke Bandung, bisa nih mampir ke Forever Mom and Baby Expo. Ini cocok banget sih buat kamu yang pengen cari kebutuhan ibu dan anak dalam satu tempat yang nyaman dengan beragam produk pilihan plus penawaran spesial dari brand favorit hingga 90%. Seru ya. Apalagi nih buat para ibu juga bisa dapetin kesempatan USG gratis serta konsultasi tumbuh kembang anak langsung dengan para ahli. Udah gitu banyak aktivitas seru juga di

0: sana, friend, yang bawa anak bisa nih ikutan lomba mewarnai, fashion show anak, workshop, talk show parenting, hingga sesi storytelling dan sensory play. Datangnya, friend, gratis loh. Tinggal daftarin diri aja di www.fombex.com/register. Acaranya tanggal 7 sampai 10 Mei di Sudirman Grand Ballroom Bandung. Dan info lanjut bisa langsung kamu cek ke www.forevermomexpo.com atau Instagram @forevermomexpo. Fombex organized by Debindo Global Expo.
1: Hits you love only on 97.9 Female Radio.

97,9 Female Radio Hits You Love. Friend, kamu lagi deadline ya? Atau disuruh lembur sama si bos? Atau cuma butuh teman kerja? Tenang, Female Radio gak akan biarin kamu sendiri. Sini deh ditemenin. Streaming sekarang ya di www.femaleradio.co.id dan dengerin hits yang bikin fokus tapi tetap fun.

0: Real Talks, Good Vibes, and Unstoppable Energy. Ini dia keseruan dari Show Up with Uchita Pohan.
1: Lagi ngomongin lagunya Ran yang sama Salma Salsabil ya, friend ya, yang Hey Tunggu Dulu itu kan kayaknya relate banget sama kita yang baru mulai sesuatu udah overthinking, baru mulai deket udah pengen cepet-cepet nentuin adatnya baju apa ya, baju adatnya apa ya. Jadi ya friend, menurut American Psychological Association, kecemasan dalam hubungan itu ternyata sering muncul karena ketidakpastian yang akhirnya bikin kita overthinking. So it is something that is common ya sebenarnya, tapi nggak bisa dibilang dinormalisasi juga gitu, jangan. Karena ada penelitian dari Journal of Social and Personal Relationship juga yang bilang hubungan yang berkembang secara perlahan itu justru lebih stabil dan punya kualitas yang lebih baik. Nah, kan goalnya ini nih ya. Jadi nunggu itu sebenarnya bukan hal yang buruk gitu, bahkan hal yang kita perlukan mah untuk membuat ataupun juga menghidupkan sesuatu yang lebih tepat gitu di dalam hubungan ya. Dari kita mungkin banyak yang ngerasa kalau misalnya udah invest dalam tanda kutip di dalam sebuah hubungan, ya nggak pengen rugi dong gitu, pengennya dapat kejelasan secepatnya. Tapi ya again, pada saat kita kasih sedikit waktu dan ruang untuk bisa membuat hubungan tersebut tuh grow, beneran grow gitu ke arah yang abis itu kita lihat ini beneran bagus untuk dilanjutin atau enggak, ya sebetulnya itu jauh lebih penting daripada sekedar dapat kepastiannya gitu, friend.
0: That's it for the best of Show Up with Uchita Pohan. Stay tuned every weekday 8 to 10 a.m. on Female Radio.
2: The hits that you need to hear.

0: Ready to glow up your day. This is Fit and Glow.
1: Friend, rambut abis dicatok emang sering bikin mood kita naik ya, friend ya. Rasanya tuh lebih rapih, lebih siap, lebih cantik gitu ya. Dan kadang bikin penampilan tuh rasanya langsung beda. Tapi sering juga nih, baru beberapa jam nyatok, rambut mulai kembali mengembang. Padahal, supaya hasil catokan tahan lama, kuncinya itu justru bukan cuma di alat catoknya. Yang pertama, rambut harus benar-benar kering sebelum dicatok, friend. Karena saat masih ada sisa lembab, panas dan catokan bisa berubah jadi uap, dan justru itu bisa ngerusak struktur rambut. Kedua, jangan sampai skip heat protection ya. Produk pelindung panas membantu ngebentuk lapisan pelindung supaya rambut kamu nih nggak cepet kehilangan kelembapan alami. Lalu penting juga nih, friend, buat ngebagi rambut dalam bagian kecil. Semakin rapi pembagiannya, semakin merata juga panas yang diterima. Sehingga hasilnya juga lebih tahan. Dan friend, memilih suhu juga penting nih. Rambut tipis sebaiknya sih nggak butuh yang suhu setinggi rambut tebal ya, friend. Jadi ya masih yang sedang-sedang aja. Karena kalau terlalu panas, rambut memang cepat lurus sih, tapi resikonya adalah rapuh. Jadi gitu ya, friend. Hasil rapi itu sebenarnya datang dari proses yang pelan tapi tepat. Kalau kamu sendiri, tim yang catokan setiap hari atau cuman ada di momen tertentu aja? Cerita yuk ke DM Instagram @ Female Radio.
0: Female Fit and Glow on 97.9 Female Radio hits you love.
2: Friend, bayangin ya, kalau sebuah tradisi yang selama ini menjaga hidupnya satu desa, terus tiba-tiba terancam hilang. Kira-kira sejauh apa ya seseorang bakal berjuang mempertahankannya? Nah, friend, Rekata Studio menghadirkan film terbarunya, karya Regas Banutraja, Para Prasuk. Film ini, friend, dibintangi oleh Angga Yunanda, Maudy Ayunda, Anggun C. Sasmi, Brian Domani, dan juga Chico Kurniawan. Film ini tuh bercerita tentang Bayu, friend, seorang pemuda dari Desa Latas yang bertekad buat jadi prasuk utama demi nyelamatin mata air keramat yang jadi sumber kekuatan tradisi kerasukan di desanya yang ternyata terancam digusur. Tapi friend, bukan cuma kuat secara cerita aja. Film ini juga jadi sorotan karena tampil di Sundance Film Festival 2026 dan langsung mencuri perhatian pecinta film lokal. Ih, keren banget kan? Makanya friend, buat yang penasaran akan cerita film yang penuh ritual, konflik, dan makna, bisa langsung nonton Para Prasuk di bioskop.
3: 97.9 hits you love. Only on Female Radio.

0: Tidak ada persahabatan, tidak ada cinta seperti orang tua untuk anak.
1: Female Parenting Circle.
2: Friend, kalimat seperti sama orang tua sendiri kok pakai jadwal. Biasanya ini muncul ketika anak mulai mencoba membuat batasan. Bagi anak, itu cara menjaga fokus, energi, dan ruang pribadi. Tapi bagi orang tua, hal seperti itu kadang terasa seperti jarak baru yang dulu tidak pernah ada. Menurut Journal of Family Psychology, generasi dewasa muda saat ini semakin sadar bahwa batasan pribadi atau boundaries dibutuhkan untuk menjaga kesehatan mental dan kualitas hubungan. Namun, batasan sering disalahartikan sebagai penolakan karena belum semua orang terbiasa membedakan antara menjaga ruang dan menjaga jarak. Supaya boundaries tidak selalu dibaca sebagai pemberontakan, apa yang bisa dicoba sebagai anak dan orang tua? Pertama, jelaskan batasan dalam bahasa yang tetap hangat dan sopan. Bahasa seperti ini membantu orang tua memahami bahwa mereka tidak sedang ditolak, hanya diminta menunggu waktu yang lebih tepat. Kedua, orang tua juga perlu melihat bahwa kedekatan tidak selalu berarti akses tanpa batas setiap saat. Kadang, justru dengan memberi ruang, hubungan jadi lebih nyaman karena anak hadir tanpa rasa tertekan. Friend, kalau di rumahmu, apakah boundaries masih sering disalahpahami? Yuk, cerita di DM Instagram @femaleradio.
1: Female Parenting Circle
0: on Female Radio, hits you love.
3: Woi warga Jakarta. Woi. PBB Jakarta tahun 2026 sudah terbit. Jadi, tunggu apa lagi? Langsung download ISPPT Anda sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan dapatkan diskon 10% untuk pembayaran sampai dengan 31 Mei 2026. Bayarnya bisa dilakukan di berbagai channel pembayaran yang tersedia. Bayar di awal, untungnya maksimal!
4: Informasi lebih lanjut, hubungi Bapenda DKI Jakarta.
5: Hits you love only on 97.9 Female Radio.

0: hands slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: 97,9 Female Radio Hits You Love Friend. Siapa sih yang gak suka dapat hadiah? Follow Instagramnya @femaleradio sekarang ya, karena ada banyak banget giveaway dan hadiah seru yang nungguin kamu. Yang cepet itu yang dapat. Jadi yuk follow dulu.

0: Real Talks, Good Vibes, and Unstoppable Energy. Ini dia keseruan dari Show Up with Uchita Pohan.
1: Yes, kalau tadi aku tanya sama kamu ya, perubahan hubungan di antara kamu dan saudaramu, your sibling, itu seperti apa? Kalau dulu suka berantem atau dulu ternyata rukun banget, akrab banget sekarang karena udah tinggal masing-masing malah jadi gak akrab atau gimana? Coba. Selamat pagi untuk Nanai Harahap. Dia bilang gini, aku sama adik beda banget dunianya. Dia ekstrovert, aku introvert. Dulu sering gak nyambung, tapi sekarang justru dia yang ngajarin aku lebih berani dan aku jadi tempat dia tenang. Wah, enak banget nih kalau bisa saling mengisi kayak gini ya. Karena gimana pun juga pada saat kakak beradik itu bisa saling mengisi, bisa jadi tempat curhat satu sama lain, itu tuh level kedekatan atau level kedalaman curhatnya tuh bakal beda banget, friends. Secara kan sedarah ya. Dan disitulah akhirnya keistimewaan dari hubungan kakak beradik itu jadi sesuatu yang mungkin bisa dibilang priceless juga gitu ya. Gak bisa didapetin di mana-mana, dan ya karena emang udah terlahir jadi rezekinya kita satu sama lain gitu ya, maka kakak kita. Let's embrace it dengan penuh sukacita.
0: That's it for the best of Show Up with Uchita Pohan. Stay tuned every weekday 8 to 10 a.m. on Female Radio.
2: Female Radio, hits you love.

0: 97,9 Female Radio Hits You Love Friend. Belakangan ini banyak orang ngerasa udah tidur cukup, udah mencoba mengambil jeda, tapi tetap aja deh bangun dengan tubuh yang rasanya kok berat banget ya, dan sulit gitu buat ngerasa tenang. Tapi kalau diinget-inget, bukan karena kurang istirahat sih, tapi karena tubuh dan pikiran kita yang emang belum benar-benar diberi ruang untuk pulih. Nah, dari kebutuhan itu friend, hadirlah Mindful Rest, persembahan dari Micro Mindfulness yang mengajak kita memahami bahwa pemulihan bisa dimulai dari kesadaran paling sederhana. Sesederhana apa sih? Ngobrol yuk sama co-founder Micro Mindfulness, ada Alisa Khairiana. Halo Alisa.
1: Hi, how are you?
0: Aku juga baik dong. Alisa, kita mau ngobrol-ngobrol deh. Boleh ya?
1: Boleh dong.
0: Alisa, gimana sih cara menjadi baik-baik aja di tengah kehidupan yang serba dar-der-dor ini? Karena perasaan udah coba work-life balance, tapi kok masih capek mulu bawaannya. Gimana sih cara mindful rest hadir untuk memberikan solusi?
1: Nah, yes, ini menarik banget sih. Karena mungkin di kehidupan yang sekarang serba cepat gitu ya, banyak dari kita tuh yang kita ngerasanya kita udah rest, tapi mungkin belum truly-truly resting gitu. Nah, jadi Micro Mindfulness seneng banget nih, karena di kesempatan kali ini kita pengen kenalin konsep mindful rest namanya. Jadi, gimana sih kita bisa lebih holistically mindful lagi dalam approach kita terhadap waktu istirahat kita sehari-hari. Karena sebenarnya kan kita tiap hari tidur ya, kita kayak kita mikirnya kita udah istirahat.
0: Iya, benar.
1: Tapi seperti yang tadi kamu bilang tadi gitu, masih banyak yang udah istirahat tapi rasanya kok masih capek ya, bangun tidur kok kayak nggak seger ya, kayak nggak cukup tidurnya. Gitu. Nah, jadi di Mindful Rest ini kita bakal explore lebih dalam lagi bareng experts yang dalam karirnya masing-masing juga udah ngedalemin the science and traditional wisdom behind tidur itu sendiri. Gitu.
0: Walaupun katanya udah tidur 7-8 jam, tapi kok masih belum cukup gitu buat dikatakan istirahat gitu ya. Berarti di sini nanti akan diajari bagaimana supaya bisa benar-benar istirahat dengan baik gitu ya.
1: Betul banget.
0: Oke. Kalau ada friend nih yang belum pernah ikutan wellness session sebelumnya, sebenarnya apa sih yang bakal didapat dan worth it nggak sih buat nyoba ini, dan gimana cara ikutannya?
1: Oke, jadi gimana? Micro Mindfulness, kita selalu pastiin kalau kita tuh welcome everybody, karena kita percaya wellness itu adalah hak dari kita semua ya. Dan Micro Mindfulness juga lahir dengan tujuan kita tuh pengen jadi rumah buat teman-teman yang kalau kamu belum mulai wellness journey kamu, kamu bisa mulai sama kita, tapi juga buat tempat yang supportive gitu buat teman-teman yang emang udah di journey-nya masing-masing, kalian bisa lebih sustain lagi, tetap lanjut lagi dengan journey kalian bersama kita. Nah, kenapa mindfulness ini something that you don't want to miss? Karena nanti pastinya akan ada sleep coaching dari seorang sleep coach namanya Vishal Dasani buat kita sama-sama belajar nih gimana sih caranya kita bisa optimal, terus gimana sih caranya biar kita bangun tuh gak ngerasa capek gitu. Habis itu lewat registered nutritionist kita Isabella, kita juga bakal ingredients apa aja sih secara nutrisi gitu ya yang bisa ngebantu istirahat kita juga lebih optimal. Plus teman-teman juga bakal dibekalin gerakan-gerakan yin yoga bareng Adinda Cinta, jadi bisa langsung dipraktekin di tempat gerakannya kayak apa aja, dan bisa dibawa pulang juga gerakannya nanti dipakai di kasur kalian masing-masing. Gimana caranya bisa tidur lebih pulas gitu ya, sambil diiringi sound healing pakai harpa oleh Lovey Fran.
0: Tapi aku penasaran deh, untuk ikutan kelas ini harus berapa kali? Atau emang cuma cukup sekali doang? Atau gimana?
1: Jadi kalau di Micro Mindfulness kita tuh selalu approach kita holistik kan, dan bila kita itu movement, nutrition, dan mental well-being. Jadi tahun ini kita memang benar-benar fokus banget untuk menggaungkan pentingnya rest, karena as you guys know, di tahun-tahun ini, belakangan ini tuh banyak banget olahraga-olahraga yang mulai benar-benar jor-joran abis kan. Nah, kita pengen back to basic. Jadi bukan hanya ada di mindful rest aja, di acara-acara kita yang lain juga bakal ada apa ya, eksplorasi tentang pentingnya rest, tapi memang di mindful rest yang kali ini itu bakal fully fokus sama tidur itu sendiri.
0: Gimana cara ikutannya, Alisa?
1: Teman-teman bisa cek Instagram kita di micro.mindfulness atau di 0821 3020 3180.
0: Oke, menarik sekali. Karena ternyata kadang yang dibutuhkan tubuh itu bukan sekedar tidur lebih lama ya, tapi cara beristirahat yang emang benar-benar memberi ruang untuk pulih secara utuh. Terima kasih banyak Alisa udah berbagi. Semoga Mindful Rest bisa menjadi ruang yang membawa lebih banyak orang yang udah mengenal ritme tubuhnya sendiri, terus belajar berhenti tanpa rasa bersalah, dan menemukan kembali keseimbangan yang sering hilang di tengah rutinitas. Thank you Alisa.
1: Thank you.
2: 97.9 hits you love. Only on Female Radio.

0: Good food, good mood. Female food for fun.
1: Hi friend, pernah gak nih kamu lagi masak ya, sudah dengan penuh percaya diri. Bumbu juga sudah ditumis, aromanya sudah mulai keluar. Tapi begitu dicicip, kok rasanya pahit? Nah, biasanya ini bukan karena resepnya yang salah, friend. Bisa jadi bumbunya terlalu gosong saat kamu tumis. Bumbu gosong itu sering terjadi karena api terlalu besar. Apalagi untuk bawang putih, bawang merah, cabai, kemiri. Nah, itu tuh bahan-bahan yang gampang banget berubah dari harum jadi pahit. Aku punya beberapa triknya nih, friend, supaya tidak terjadi seperti itu ya. Yang pertama adalah selalu mulai dengan api yang kecil sampai sedang. Panaskan minyak secukupnya, tapi jangan sampai berasap ya, friend. Baru deh abis itu masukkan bumbu. Lalu aduk bumbu.

0: keluarga berubah. Dulu orang tua menunggu cerita. Sekarang informasi bisa datang lebih cepat dari unggahan orang lain. Bagi orang tua, ini sering terasa seperti bentuk perhatian modern. Namun bagi anak, hal ini kadang menimbulkan rasa tidak nyaman karena ruang sosialnya terasa ikut diawasi tanpa persetujuan. Yang membuat rumit, informasi di media sosial nggak selalu utuh. Satu foto bisa menimbulkan asumsi yang panjang, dan akhirnya yang muncul justru rasa curiga dari hal yang belum tentu sesuai dengan konteks. Friend, rasa ingin tahu orang tua lahir dari rasa peduli, tapi kepercayaan tetap lebih sehat jika dibangun lewat komunikasi langsung daripada lewat potongan postingan. Lalu, gimana cara menjaga keseimbangannya? Pertama, jika ingin tahu sesuatu, biasakan bertanya langsung sebelum menarik kesimpulan dari media sosial. Kedua, anak juga perlu tetap memberi kabar sederhana. Karena semakin minim komunikasi, semakin besar juga kemungkinan orang tua mencari informasi lewat jalur yang lain. Friend, media sosial boleh terbuka, tapi hubungan keluarga tetap butuh ruang bicara yang nyata. Kalau menurut kamu, kepoin anak lewat sosial medianya termasuk perhatian atau pengawasan? Yuk, ngobrol di DM Instagram @femaleradio.
1: Female Parenting Circle on Female Radio hits you up.
2: Eh, lo pernah gak sih ngerasa udah kerja keras, tapi duit kayak cepet banget ngilangnya?
3: Banget, kayak numpang lewat doang ya.
2: Nah itu, terus gue juga pengen mulai investasi. Tapi jujur aja nih, gue takut duluan buat mulainya.
4: Hey kamu, yang lagi pusing soal keuangan.
5: Hah? Kita? Kita nih.
6: Iya kamu, sini deh dengerin Female Money and Business di Female Radio. Karena kita bakal ngobrolin soal uang tanpa bikin mumet. Mulai dari belajar budgeting, ngulik investasi tanpa takut duluan, sampai tips mulai bisnis dari yang kecil tapi real. Barengan Anissa Steviani, seorang certified financial planner yang bakal bantu kamu ngerti finansial tanpa bahasa yang ribet. Karena jadi perempuan sekarang itu bukan cuma soal punya penghasilan loh, tapi gimana caranya kamu mengelola, mengembangkan, dan memaksimalkan uang yang kamu punya. Female Money and Business only on Female Radio Hits You Love.
7: 97.9 Hits You Love. Only on Female Radio.

97,9 Female Radio Hits You Love. Friend, kamu tau gak sih, di Instagramnya at Female Radio, semua yang kamu suka tuh ada loh. Mulai dari hot news, seputar parenting, kuliner, self-care hacks, sampai hobi, selalu ada cerita seru buat kamu. Follow sekarang ya, biar gak ketinggalan info dan konten keren dari Female Radio.

0: How do you show up with yourself? Show up with Uchita Pohan.
1: Kamu ngerasain juga gak sih?
2: Banget. Cuma kalau buat aku ya, aku setuju banget yang kamu bilang bahwa memaafkan itu efeknya sangat baik sekali untuk diri kita. Gue lupa, kayaknya tahun lalu deh, awal 2025. Gue hipnoterapi, Uchita. Karena di 2025 itu gue memasuki sebuah fase kehidupan baru. Gue punya pekerjaan baru, gue punya partner baru, gue punya bisnis baru. Dan gue merasa masih ada hal-hal yang gue bawa dari sebelum itu. Gitu. Dan itu cukup memberatkan. Tapi setelah gue datang ke hipnoterapi itu, ternyata problemnya adalah bukan masalah pekerjaan atau masalah lain-lain, tapi hubungan gue dengan orang tua.
1: Disitulah akhirnya bisa mulai di healing dan dibersihkan semuanya.
2: Si hipnoterapi ini tuh mengajarkan aku mengenai hubungan dengan orang tua adalah dasarnya cuma satu, maafin mereka, karena mereka juga gak pernah tahu apa yang mereka lakukan kepada kita itu menyakiti ternyata.
1: Mereka juga pertama kali jadi orang tua gitu ya.
2: Yes. Mau dibilang bahwa gue udah anak ketiga, mereka punya pengalaman, mereka kan
1: pertama
2: harus
1: kali
2: lebih
1: hidup
2: dewasa.
1: Juga sama kayak kita istilahnya gitu ya.
2: Itu cukup mengentengkan hidup juga ketika gue akhirnya bisa memaafkan itu. Hai, saya Iwat Ramadan. Ingat terus buat dengerin Show Up with Uchita Pohan di Signal Radio.
3: The hits that you need to hear.

0: Female Radio, hits you love.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih?
2: Pakai ditanya.
1: Rugi gak sih nyanyiin kita?

0: I've got.
1: The more you learn, the more you earn. Female Money and Business with Anissa Steviani, Certified Financial Planner.
2: Friend, kalau penghasilan masih terbatas, lebih baik beli rumah dulu atau beli mobil dulu. Ini dua hal yang sering sekali dibandingkan, padahal beda banget ya. Harga mobil mungkin bisa didapat dari 30 juta, 50 juta, sementara rumah kan tidak bisa dibeli dengan harga seperti itu. Sehingga pembelian apapun itu disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan. Rumah itu adalah aset dan komitmen panjang. Kalau kamu KPR, maka kamu akan berkomitmen sampai 10-20 tahun. Kalaupun tidak KPR, rumah itu butuh maintenance dan butuh dirawat supaya bisa tetap layak ditinggali. Sementara mobil, mobil itu harus diakui sebagai beban dan fleksibilitas hidup. Jadi, benar-benar bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Ada mobil yang dijual bekas harganya jadi lebih mahal daripada mobil baru, tapi sebanyak apa? Kebanyakan mobil saat dijual harganya tentu turun ya dibandingkan saat kamu beli. Jadi friend, kalau kamu ada pikiran beli rumah dulu apa beli mobil dulu ya, tergantung kebutuhannya. Mobil itu untuk fleksibilitas hidup, memudahkan hidup kamu, bisa jadi transom gak reliable di sekitar rumah kamu sehingga lebih irit kalau naik mobil. Kamu jadi lebih sebentar di jalan, jadi lebih mudah datang ke beberapa tempat dalam sehari, atau bahkan jadi kebutuhan utama. Seperti kamu ada kebutuhan rutin antar orang tua ke rumah sakit atau mungkin mengantar anak ke daycare. Jadi kebutuhan mobilnya jelas lebih tinggi daripada kebutuhan beli rumah. Tapi ternyata misal kamu dapat rumah yang dekat kantor sehingga bisa dijangkau dengan mudah pakai transportasi umum atau pakai motor. Di dekat rumahnya ada sekolah, lingkungannya baik. Jadi kamu ngerasa tidak perlu mobil karena gak ada kebutuhan utamanya. Ya gak apa-apa, beli rumah dulu aja. Menentukan prioritas itu gak pernah soal harga ya, tapi fungsi dalam hidup kamu sekarang. Bisa jadi malah kamu belum perlu keduanya. Misalnya transumnya oke, sehari-hari kamu hanya rumah kantor, tidak pernah mampir-mampir kemana-mana, atau sangat jarang gitu ya. Kamu tidak perlu mobil. Atau mungkin kerja kamu masih banyak mutasi, kamu belum yakin akan tinggal di sini sampai 10-20 tahun ke depan, sudah pasti kamu belum perlu rumah. Kamu punya cerita serupa atau punya pertanyaan lain seputar finansial, boleh banget cerita yuk ke DM Instagram @femaleradio. Aku Anissa Steviani, see you di Female Money and Business berikutnya.
1: Female Money and Business on 97.9 Female Radio, hits you love.
3: Friend, pernah gak sih kepikiran bahwa menjadi perempuan modern sebenarnya gak harus membuat kita jauh dari akar budaya sendiri? Karena di tengah hidup yang cepat, ada nilai-nilai yang tanpa sadar masih kita bawa. Dalam cara berpikir, dalam menentukan pilihan, bahkan dalam cara kita menjalani hari. Lewat podcast When Culture Meets Modern Woman, hasil kolaborasi Bakti Budaya Jarum Foundation, X Female Circle bakal ngajakin kita melihat budaya dengan cara yang lebih dekat, lebih relate, dan lebih sesuai dengan kehidupan perempuan hari ini. Yuk dengerin obrolan serunya cuma di Spotify dan YouTube Female Circle. Bersama Bakti Budaya Jarum Foundation dan Female Circle, kita bangga berkarya, bangga berbudaya.
4: Hits you love only on 97.9 Female Radio.
5: This is about to be so damn hard.

0: Good food, good mood. Female food for fun.
1: Friend, pernah nggak kamu beli roti ya? Atau mungkin kamu bikin sendiri roti atau kuenya ini, terus pas kamu makan awalnya tuh lembut banget. Tapi beberapa jam kemudian, loh kok jadi keras? Nah, ternyata ya friend, roti dan kue itu bisa mengeras karena kelembapannya tuh perlahan menguap. Nah, selain itu, ada proses yang disebut perubahan struktur pati. Sederhananya nih ya, pati ini yang tadinya lembut tuh lama-lama jadi lebih rapat dan teksturnya terasa lebih kering. Makanya untuk cara menyimpan roti itu sendiri penting banget, friend. Roti itu sebaiknya disimpan di wadah kedap udara atau dibungkus rapat setelah benar-benar dingin. Hindari menyimpan roti di kulkas ya, karena suhu dingin justru bisa bikin roti itu lebih cepat keras. Nah, tapi kalau rotinya sudah terlanjur keras, friend, jangan buru-buru dibuang ya. Kamu bisa kukus sebentar aja atau panaskan di oven suhu rendah sekitar 5-10 menit. Bisa juga nih dibungkus rotinya dengan kain lembab, lalu hangatkan sebentar di microwave deh. Tapi jangan terlalu lama ya, karena nanti setelah dingin rotinya bisa keras lagi. So friend, roti yang mengeras itu masih bisa diselamatkan nih, asal tahu triknya ya. Kalau kamu sendiri punya nggak trik menyelamatkan roti atau kue yang mulai keras? Sharing yuk di DM Instagram kita @femaleradio.
0: Female food for fun on Female Radio, hits you love.
1: Friend, stop dulu scrollingnya. Coba-coba sini, fokus dengerin aku dulu deh. Aku tahu nih, kenapa kamu belum juga liburan deh sampai sekarang. Pasti karena selama ini kamu kebanyakan mikir tuh setiap mau liburan. Kepikiran sekali, tapi abis itu udah aja lupa. Padahal ya, buat kamu yang mau liburan, terutama dari Jakarta ke Singapura, Kuala Lumpur, atau Bangkok, itu gampang banget, friend. Tinggal pilih aja mau kemana. Karena sekarang harga tiketnya itu mulai dari 1,2 jutaan aja. Kadang yang nunda kita itu bukan situasinya, friend. Tapi pikiran kita nih yang kebanyakan entar-entarin mulu. Jadi, yuk mulai sekarang kalau udah terbesit pengen liburan, buruan deh pilih kotanya. Cek jadwalnya di CityLink lewat aplikasi CityLink atau citylink.co.id dan nikmatin liburan kamu.
2: 97.9 hits you love. Only on Female Radio.

97,9 Female Radio Hits You Love. Kemanapun kamu pergi, friend, Female Radio bisa ngikutin kamu kemana aja. Tinggal klik www.femaleradio.co.id, terus dengerin deh lagu-lagu favoritnya langsung dari gadget kamu.

0: How do you show up with yourself? Show up with Uchita Pohan.
1: Tapi aku jadi penasaran juga sih, kalau makeup artist seperti kamu gitu yang sehari bisa makeupin banyak orang, itu trik untuk bikin semuanya tetap hygiene tuh kayak gimana sih?
2: Oh iya, itu kalau misalnya aku, misalnya paling sering ya yang gak hygiene itu kan adalah lipstick.
1: Oke.
2: Okay. Biasanya aku pakai disposable itu loh, kayak kuas yang bisa dibuang itu yang satu kali pakai.
1: Terus
2: segala sesuatu itu kayak foundation yang dicolek-colek, mm-hmm, itu semuanya taruh di palet dulu. Selain buat mixing ya, jadi kayak lipsticknya taruh situ, foundationnya di kalau padat ya dicongkel taruh situ, terus foundation cair semuanya taruh situ dulu.
1: I see. Sedangkan kalau kuas-kuasnya berarti setiap abis dipakai langsung dibersihin lagi tuh caranya gimana?
2: Oh ada ini, ada yang kayak pembersih kuas yang disemprot yang ada alkoholnya gitu ada.
1: Oke, okay. Tapi ada lagi gak sih Noni tips lainnya gitu? Do's and don'ts-nya tuh apa sih sebenarnya?
2: Jangan pakai ganti-gantian kali ya.
1: Oke, okay. Sebenarnya jangan ya.
2: Jangan dong, jangan banget.
1: Strictly no.
2: Strictly no, apalagi kalau misalnya kayak ada tester-tester di mall gitu. Itu lipstick jangan... apapun jangan pernah langsung pakai ke muka.
1: Oke.
2: Okay. Kayak kamu swatch-nya di tangan aja gitu, misalnya. Terus lihat juga masa berlaku produknya, karena kadang-kadang aku juga sering banget nemuin klien-klien aku yang punya produk tuh udah expired.
3: Hai, aku Noni Alexandra. Ingat terus buat dengerin Show Up with Uchita Pohan di Female Radio. Bila jalanku bukan dirimu,
4: the hits that you need to hear.

0: Ready to glow up your day. This is Fit and Glow.
1: Friend, kadang di tengah aktivitas yang super padat ya friend, tisu basah tuh emang bisa jadi penyelamat paling cepet. Abis panas-panasan, wajah juga terasa lengket, pliket. Langsung deh tuh kita refleks ngambil tisu basah buat ngelap wajah kita. Praktis ya, tapi tahu gak sih friend, gak semua tisu basah memang aman loh buat kulit wajah. Menurut dermatolog Dr. Karen Campbell, beberapa tisu basah itu mengandung bahan pengawet tertentu yang bisa memicu dermatitis kontak terutama pada kulit yang sensitif. Bahan seperti MCI dan MI itu sering banget ditemuin dalam tisu basah umum dan pada sebagian orang bisa menyebabkan gatal, kemerahan, sampai iritasi ringan. Karena itu, friend, kalau emang kita terpaksa pakai tisu basah untuk wajah, pilih yang memang dibuat khusus untuk area wajah, bukan tisu serbaguna. Coba cari yang bebas alkohol, bebas pewangi, dan sudah teruji dermatologis. Kalau kulit kamu mudah kering, kandungan seperti aloe vera, gliserin, atau vitamin E, itu bisa lebih aman karena membantu menjaga kelembapan kulit kamu. Nah, satu hal penting nih, friend, tisu basah sebaiknya jadi solusi sementara aja ya, bukan pengganti cuci wajah rutin. Karena tetap aja, friend, membersihkan wajah dengan air plus cleanser itu jauh lebih optimal hasilnya untuk menjaga skin barrier kamu. Kalau kamu sendiri nih, friend, ini nih termasuk yang selalu sedia tisu basah di tas atau justru lebih pilih cuci wajah langsung? Cerita yuk ke DM Instagram @femaleradio.
0: Female Fit and Glow on 97.9 Female Radio hits you love.
2: Maaf bu, kursi yang ini kosong gak ya? Boleh saya pakai?
3: Oh iya silakan.
4: Bah, kok kakak itu ambil kursi kita? Pasti karena dia gendut dan gak buat satu kursi ya, Mbah?
3: Shhh, adek, gak boleh ngomong gitu.
4: Emang kenapa, Mah?
3: Kalau adek yang dikomentarin begitu, adek seneng gak?
4: Gak sih, Mah.
3: Nah, bisa jadi kakak tadi juga gak nyaman dengernya. Makanya kita gak boleh ngomong sembarangan soal tubuh orang.
4: Tapi kan aku cuma bilang aja, Mah.
3: Iya, tapi memilih kata yang baik itu kan penting, Dek. Mulai sekarang kita belajar lihat orang lain tanpa menilai bentuk badannya ya, sayang.
5: Friend, mengomentari tubuh orang lain mungkin terasa ringan bagi yang mengucapkan, tapi bisa membekas lama bagi yang mendengarnya. Karena anak belajar dari apa yang mereka dengar, termasuk dari cara orang dewasa berbicara, jadi yuk biasakan anak menghargai orang lain sejak dini, karena kebiasaan baik dimulai dari kata-kata yang kita pilih. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Female Radio.
6: 97.9 hits you love. Only on Female Radio.

0: friend, butuh seseorang untuk berbagi rasa. Bubu siap mendengar.
1: Dear Bubu.
2: Dear friend, kadang perjuangan perempuan hari ini adalah bukan lagi soal boleh sekolah atau tidak, tapi soal berani percaya bahwa pikirannya layak didengar. Cerita ini datang dari Mita di Surabaya. Dear Bubu, aku kerja di lingkungan yang sebagian besar isinya

0: Ada orang lain yang menyampaikan ide yang sebenarnya sama persis dengan yang aku ingin sampaikan. Lalu semua orang mengangguk dan memujinya. Setiap pulang meeting, aku jadi kesel sama diri sendiri. Aku tahu aku mampu, tapi kenapa ya rasanya susah sekali percaya bahwa aku tuh mampu. Kadang aku berpikir, mungkin perempuan seperti aku memang masih membawa warisan takut untuk terdengar terlalu yakin. Bubu, bagaimana dong caranya berhenti mengecilkan diri sendiri? Mita, yang sedang kamu lawan bukan cuma rekan kerja, tapi rasa takutmu. Kartini masa kini adalah perempuan yang berani mengakui bahwa pikirannya layak hadir di waktu meeting. Oke? Mulailah bicara meski suaramu belum sepenuhnya tenang. Keberanian tidak selalu datang duluan, seringkali justru tumbuh setelah kita melangkah. Dan ingat, ide yang baik tetap berharga meski disampaikan dengan suara yang gemetar. So, jangan tunggu merasa paling pintar untuk bicara ya. Karena banyak orang yang terdengar yakin, itu juga sedang belajar sambil berjalan. Dear friend, yuk kirimkan ceritamu ke DM Instagram @femaleradio. Siapa tahu ceritamu yang Bubu bacakan. Oke deh, kali ini ada satu lagu Girl on Fire, Alicia Keys. Enjoy the song.
1: Dear Bubu.

97,9 Female Radio Hits You Love. Friend, jarak itu cuma bisa misahin tempat, bukan suara. Makanya nih, mau kamu di kantor, di mobil, atau lagi dimanapun kamu berada, streaming aja Female Radio di www.femaleradio.co.id. Sekarang udah gak ada kan jarak buat dengerin lagu favorit kamu. You can say what you

0: Real Talks, Good Vibes, and Unstoppable Energy. Ini dia keseruan dari Show Up with Uchita Pohan.
1: Lagi ngomongin lagunya Ran yang sama-sama Salsabil ya, friend ya. Yang Hey Tunggu Dulu itu kan kayaknya relate banget sama kita yang baru mulai sesuatu udah overthinking. Baru mulai deket, udah pengen cepet-cepet nentuin adatnya baju apa ya, baju adatnya apa ya. Jadi ya friend, menurut American Psychological Association, kecemasan dalam hubungan itu ternyata sering muncul karena ketidakpastian yang akhirnya bikin kita overthinking. So it is something that is common ya sebenarnya, tapi nggak bisa dibilang dinormalisasi juga gitu, jangan. Karena ada penelitian dari Journal of Social and Personal Relationship juga yang bilang hubungan yang berkembang secara perlahan itu justru lebih stabil dan punya kualitas yang lebih baik. Nah, kan goalnya ini nih ya. Jadi nunggu itu sebenarnya bukan hal yang buruk gitu, bahkan hal yang kita perlukan mah untuk membuat ataupun juga menghidupkan sesuatu yang lebih tepat gitu di dalam hubungan ya. Dari kita mungkin banyak yang ngerasa kalau misalnya udah invest dalam tanda kutip di dalam sebuah hubungan, ya nggak pengen rugi dong gitu, pengennya dapat kejelasan secepatnya. Tapi ya again, pada saat kita kasih sedikit waktu dan ruang untuk bisa membuat hubungan tersebut tuh grow, beneran grow gitu, ke arah yang abis itu kita lihat ini beneran bagus untuk dilanjutin atau enggak, ya sebetulnya itu jauh lebih penting daripada sekedar dapat kepastiannya gitu, friend.
0: That's it for the best of Show Up with Uchita Pohan. Stay tuned every weekday 8 to 10 a.m. on Female Radio.
2: 97.9 hits you love. Only on Female Radio.

0: friend, butuh seseorang untuk berbagi rasa. Bubu siap mendengar.
1: Dear Bubu.
2: Dear friend, kadang perjuangan perempuan hari ini adalah bukan lagi soal boleh sekolah atau tidak, tapi soal berani percaya bahwa pikirannya layak didengar. Cerita ini datang dari Mita di Surabaya. Dear Bubu, aku kerja di lingkungan yang sebagian besar isinya laki-laki dan senior-senior yang suaranya selalu terdengar yakin. Padahal sebenarnya aku sering punya ide. Bahkan, kadang sebelum meeting dimulai, di kepala aku sudah menyusun apa yang mau aku sampaikan. Tapi anehnya, setiap mau bicara, aku selalu takut. Akhirnya, aku diam. Dan yang bikin sakit, beberapa menit kemudian ada orang lain yang menyampaikan ide yang sebenarnya sama persis dengan yang aku ingin sampaikan. Lalu semua orang mengangguk dan memujinya. Setiap pulang meeting, aku jadi kesel sama diri sendiri. Aku tahu aku mampu, tapi kenapa ya rasanya susah sekali percaya bahwa aku tuh mampu. Kadang aku berpikir, mungkin perempuan seperti aku memang masih membawa warisan takut untuk terdengar terlalu yakin. Bubu, bagaimana dong caranya berhenti mengecilkan diri sendiri? Mita, yang sedang kamu lawan bukan cuma rekan

97,9 Female Radio Hits You Love. Tahu gak sih friend, kadang ya hal kecil itu ternyata bisa bikin hati bahagia loh. Contohnya kayak dihargain, didengerin, atau cuma ngobrol dari hati ke hati. Tapi kamu mau tahu gak sih cara bahagia yang simple? Coba yuk cek Instagram @femaleradio, karena banyak banget insight positif yang bikin hari kamu ringan lagi.

0: Real Talks, Good Vibes, and Unstoppable Energy. Ini dia keseruan dari Show Up with Uchita Pohan.
1: Yes, kalau tadi aku tanya sama kamu ya, perubahan hubungan di antara kamu dan saudaramu, your sibling, itu seperti apa? Kalau dulu suka berantem atau dulu ternyata rukun banget, akrab banget, sekarang karena udah tinggal masing-masing malah jadi gak akrab atau gimana? Coba. Selamat pagi untuk Nanai Harahap. Dia bilang gini, aku sama adik beda banget dunianya. Dia ekstrovert, aku introvert. Dulu sering gak nyambung, tapi sekarang justru dia yang ngajarin aku lebih berani, dan aku jadi tempat dia tenang. Wah, enak banget nih kalau bisa saling mengisi kayak gini ya. Karena gimana pun juga pada saat kakak beradik itu bisa saling mengisi, bisa jadi tempat curhat satu sama lain, itu tuh level kedekatan atau level kedalaman curhatnya tuh bakal beda banget, friends. Secara kan sedarah ya. Dan disitulah akhirnya keistimewaan dari hubungan kakak beradik itu jadi sesuatu yang mungkin bisa dibilang priceless juga gitu ya. Gak bisa didapetin di mana-mana, dan ya karena emang udah terlahir jadi rezekinya kita satu sama lain gitu ya sama kakak kita. Let's embrace it dengan penuh sukacita.
0: That's it for the best of Show Up with Uchita Pohan. Stay tuned every weekday 8 to 10 a.m. on Female Radio.
2: Female Radio, hits you love. This-

0: friend, butuh seseorang untuk berbagi rasa. Bubu siap mendengar.
1: Dear Bubu.
2: Dear friend, kadang perjuangan perempuan hari ini adalah bukan lagi soal boleh sekolah atau tidak, tapi soal berani percaya bahwa pikirannya layak didengar. Cerita ini datang dari Mita di Surabaya. Dear Bubu, aku kerja di lingkungan yang sebagian besar isinya laki-laki dan senior-senior yang suaranya selalu terdengar yakin. Padahal sebenarnya aku sering punya ide. Bahkan, kadang sebelum meeting dimulai, di kepala aku sudah menyusun apa yang mau aku sampaikan. Tapi anehnya, setiap mau bicara, aku selalu takut. Akhirnya, aku diam. Dan yang bikin sakit, beberapa menit kemudian ada orang lain yang menyampaikan ide yang sebenarnya sama persis dengan yang aku ingin sampaikan. Lalu semua orang mengangguk dan memujinya. Setiap pulang meeting, aku jadi kesel sama diri sendiri. Aku tahu aku mampu, tapi kenapa ya rasanya susah sekali percaya bahwa aku tuh mampu. Kadang aku berpikir, mungkin perempuan seperti aku memang masih membawa warisan takut untuk terdengar terlalu yakin. Bubu, bagaimana dong caranya berhenti mengecilkan diri sendiri? Mita, yang sedang kamu lawan bukan cuma rekan kerja, tapi rasa takutmu. Kartini masa kini adalah perempuan yang berani mengakui bahwa pikirannya layak hadir di waktu meeting. Oke? Mulailah bicara meski suaramu belum sepenuhnya tenang. Keberanian tidak selalu datang duluan, seringkali justru tumbuh setelah kita melangkah. Dan ingat, ide yang baik tetap berharga meski disampaikan dengan suara yang gemetar. So, jangan tunggu merasa paling pintar untuk bicara ya. Karena banyak orang yang terdengar yakin, itu juga sedang belajar sambil berjalan. Dear friend, yuk kirimkan ceritamu ke DM Instagram @femaleradio. Siapa tahu ceritamu yang Bubu bacakan. Oke deh, kali ini ada satu lagu Girl on Fire, Alicia Keys. Enjoy the song.
1: Dear Bubu.

97,9 Female Radio Hits You Love. Friend, kamu lagi deadline ya? Atau disuruh lembur sama si bos? Atau cuma butuh teman kerja? Tenang, Female Radio gak akan biarin kamu sendiri. Sini deh ditemenin. Streaming sekarang ya di www.femaleradio.co.id dan dengerin hits yang bikin fokus tapi tetap fun.

0: How do you show up with yourself? Show up with Uchita Pohan.
1: Kalau kamu sendiri, Mei, di pengalaman kamu, ada gak sih kayak ucapan gitu ya, yang suka kamu dulunya sampein ke diri sendiri, tapi sekarang kamu kayak pengen stop deh, karena itu gak berguna gitu buat kita denger.
2: Aduh, ini sebenarnya pertanyaan yang sangat-sangat buat aku, apa ya, kayak menohok banget, karena aku tuh tipe yang memang sering banget ngomong hal-hal negatif sama diriku sendiri dari dulu banget. Dan ini karena aku juga masih tiap bulan datang ke psikoterapis untuk terapi, dan ini salah satu yang aku terapiin juga gitu. Kayak kenapa sih aku selalu mengatakan atau pikiranku tuh selalu fokus ke yang negatif dulu gitu, dan gak bisa yang positif. Nah, jadi ini tuh yang lagi mau aku coba untuk
1: ubah.
2: Terus berproses untuk bisa karena ini kan bukan hanya untuk mengubah pemikiran itu, tapi untuk mengenali diri sendiri kenapa pemikiran seperti itu justru bisa muncul, dan ini tuh rootsnya dari mana, akarnya dari mana. Nah, itu sebenarnya yang sedang aku proses terus. Lo mengerti diri lo sendiri, kenapa itu terjadi, kenapa itu bisa lo pikirin, dan itu menjadi sebuah apa ya, kayak
1: kebiasaan.
2: core belief justru gitu, bukan hanya kebiasaan tapi core belief yang lo amini selama ini gitu. Itu sih, Cid. Hai, aku Meira Anastasia. Ingat terus buat dengerin Show Up with Uchita Pohan di Female Radio.
3: Hits you love only on 97.9 Female Radio.

0: Friend butuh seseorang untuk berbagi rasa. Bubu siap mendengar.
1: Dear Bubu.
2: Dear friend, kadang perjuangan perempuan hari ini adalah bukan lagi soal boleh sekolah atau tidak, tapi soal berani percaya bahwa pikirannya layak didengar. Cerita ini datang dari Mita di Surabaya. Dear Bubu, aku kerja di lingkungan yang sebagian besar isinya laki-laki dan senior-senior yang suaranya selalu terdengar yakin. Padahal sebenarnya aku sering punya ide. Bahkan, kadang sebelum meeting dimulai, di kepala aku sudah menyusun apa yang mau aku sampaikan. Tapi anehnya, setiap mau bicara, aku selalu takut. Akhirnya, aku diam. Dan yang bikin sakit, beberapa menit kemudian ada orang lain yang menyampaikan ide yang sebenarnya sama persis dengan yang aku ingin sampaikan. Lalu semua orang mengangguk dan memujinya. Setiap pulang meeting, aku jadi kesel sama diri sendiri. Aku tahu aku mampu, tapi kenapa ya rasanya susah sekali percaya bahwa aku tuh mampu. Kadang aku berpikir, mungkin perempuan seperti aku memang masih membawa warisan takut untuk terdengar terlalu yakin. Bubu, bagaimana dong caranya berhenti mengecilkan diri sendiri? Mita, yang sedang kamu lawan bukan cuma rekan kerja, tapi rasa takutmu. Kartini masa kini adalah perempuan yang berani mengakui bahwa pikirannya layak hadir di waktu meeting. Oke? Mulailah bicara meski suaramu belum sepenuhnya tenang. Keberanian tidak selalu datang duluan, seringkali justru tumbuh setelah kita melangkah. Dan ingat, ide yang baik tetap berharga meski disampaikan dengan suara yang gemetar. So, jangan tunggu merasa paling pintar untuk bicara ya. Karena banyak orang yang terdengar yakin, itu juga sedang belajar sambil berjalan. Dear friend, yuk kirimkan ceritamu ke DM Instagram @femaleradio. Siapa tahu ceritamu yang Bubu bacakan. Oke deh, kali ini ada satu lagu Girl on Fire, Alicia Keys. Enjoy the song.
1: Dear Bubu.

97,9 Female Radio Hits You Love Friend. Siapa sih yang gak suka dapat hadiah? Follow Instagramnya @femaleradio sekarang ya, karena ada banyak banget giveaway dan hadiah seru yang nungguin kamu. Yang cepet itu yang dapat. Jadi yuk follow dulu.

0: How do you show up with yourself? Show up with Uchita Pohan.
1: Kamu ngerasain juga gak sih?
2: Banget. Cuma kalau buat aku ya, aku setuju banget yang kamu bilang bahwa memaafkan itu efeknya sangat baik sekali untuk diri kita. Gue lupa, kayaknya tahun lalu deh, awal 2025. Gue hipnoterapi, Uchita. Karena di 2025 itu gue memasuki sebuah fase kehidupan baru. Gue punya pekerjaan baru, gue punya partner baru, gue punya bisnis baru. Dan gue merasa masih ada hal-hal yang gue bawa dari sebelum itu. Gitu. Dan itu cukup memberatkan. Tapi setelah gue datang ke hipnoterapi itu, ternyata problemnya adalah bukan masalah pekerjaan atau masalah lain-lain, tapi hubungan gue dengan orang tua.
1: Disitulah akhirnya bisa mulai di healing dan dibersihkan semuanya.
2: Si hipnoterapi ini tuh mengajarkan aku mengenai hubungan dengan orang tua adalah dasarnya cuma satu, maafin mereka, karena mereka juga gak pernah tahu apa yang mereka lakukan kepada kita itu menyakiti ternyata.
1: Mereka juga pertama kali jadi orang tua gitu ya.
2: Yes. Mau dibilang bahwa gue udah anak ketiga, mereka punya pengalaman, mereka
1: pertama
2: kan
1: kali
2: harus lebih
1: hidup
2: dewasa.
1: Juga sama kayak kita istilahnya gitu ya.
2: Wow, itu cukup mengentengkan hidup juga ketika gue akhirnya bisa memaafkan itu. Hai, saya Iwat Ramadan. Ingat terus buat dengerin Show Up with Uchita Pohan di Female Radio.
3: Female Radio, hits you love.

I just wanna hold you. Oh yeah, I'm in too deep. Have I lost my mind?

Santa Lina.

0: hits you love.
1: Only on 97.9 Female Radio, hits you love.

Female Radio Hits You Love. The hits that you need to hear.

0: only on 97.9 Female Radio, hits you love. Morning, Sunshine.
1: Start your day with Female Joyful Morning.
0: Fun, informative, interactive, positive vibes, and happy thoughts.
1: Female Joyful Morning, only on 97.9 Female Radio, hits you love.
2: 97.9 Female Radio, hits you love. Hai, selamat pagi, friend. Good morning, good morning. Kembali hadir Aida di sini ya. Seru banget perasaan. Baru kemarin nih kita sama-sama udah masuk lagi jam 6 pagi sekarang. Di Female Joyful Morning, kita sama-sama sampai jam 8 nanti ya, friend. Yuk, kita kumpulin semua energinya pagi hari ini biar semakin semangat, kita happy-happy bareng. Apalagi kalau kamu bisa request lagu-lagu favorit seperti biasa, iya, langsung aja di drop your request di DM Instagram kita @femaleradio, atau bisa nih ke WhatsApp kita 0819 44 222 979. Yes, friend, kita kumpul-kumpul di sini cerita-cerita pagi hari ini. Sudah ada keriuhan apa pagi hari ini, kondisi perjalanan kayak gimana, boleh langsung aja share sama aku ya. But now kita start dulu Female Joyful Morning edisi 6 Mei 2026 dengan satu lagu dari Taylor Swift dengan Overlight di Female Radio, hits you love. I had a

97,9 Female Radio Hits You Love. Satu lagu dari Rachel Platten dengan Fight Song di Female Joyful Morning. Yes, pagi hari ini kita harus fight semua rasa ngantuk. Kita harus fight semua rasa malas ya, friend. Yuk, yuk, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun. Banyak yang sudah menunggu tugas-tugas kantor ya, harus ngurus perbekalan pagi hari ini untuk si kecil bawa ke sekolah ya kan. Pokoknya semua kegiatan kamu pagi hari ini aku temenin ya. Sampai jam 8 kita masih bakal seru-seruan. Yang pasti udah akan memutarkan lagu-lagu favorit kamu juga. Jadi pagi hari ini mau cerita-cerita boleh, mau request boleh, WhatsAppin aja di 0819 44 222 979. Atau ke DM Instagram at Female Radio. Selamat pagi buat Tiara. Hai Tiara, good morning. Pagi hari ini dia pengen request lagunya Zain, yang lagu barunya dong Aida. Boleh, udah disiapin, nanti ditungguin ya Tiara. Thank you sudah request kesini. Tapi sekarang aku mau puterin dulu nih satu lagu berikutnya, lagu Indonesia, lagu barunya juga ya. Yang ini udah di request sama Risa. Hai Risa, good morning. Aida mau request lagunya Bernadia dong, yang kita buat menyenangkan, kan buat membuat gua menyenangkan pagi hari ini. Double-double buat enggak tuh? Boleh-boleh kalau gitu langsung aja aku putarkan, ini dia Bernadia. Kita buat menyenangkan di Female Radio Hits You Love. Kini

Sama aku di sini ya, friend. Gimana kondisi perjalanan kamu ya? Apakah kondisi perjalanannya agak sedikit macet atau justru sebaliknya? Kondisi perjalanannya sungguh sangat menyenangkan. Ih, kalau gitu enak banget ya. Sama kayak menyenangkannya berita yang akan aku informasikan berikut ini ya, friend. Jadi, pasangan yang lagi hot-hotnya nih mereka berdua ya, padahal baru dekat 8 bulan, baru pacaran 8 bulan ya, friend, tapi ternyata sudah bertunangan. Gemes banget, yaitu Zoe Kravitz dan juga Harry Styles nih, friend. Dan setelah kemarin kabar tunangannya mereka mencuat gitu ya, sudah diberitakan di mana-mana, sekarang mereka kabarnya akan menggelar dua pernikahan sekaligus nih, friend, dalam kurang lebih satu bulan setelah mereka keduanya ini bertunangan gitu ya, friend. Tapi belum diketahui persis kapan tanggalnya akan dilaksanakan pernikahan tersebut. Cuman yang pasti kemungkinan besarnya karena Harry Styles di London dan juga Zoe Kravitz orang tuanya di New York gitu kan. Jadi kayaknya akan bikin dua deh. Kayaknya pestanya akan meriah banget nih, akan dibikin dua di London dan juga di Manhattan Amerika Serikat gitu ya. Cuman jadi kebayang gitu ya kalau langsung bikin acara dua kayak kita ya, friend. Pertama adalah acara pernikahannya, yang kedua ngunduh mantu tuh biasanya. Effortnya, apanya ribetnya luar biasa banget pasti ya. Tapi memang kalau misalnya kita ngomongin soal perayaan, setiap orang tuh pasti punya cara sendiri gak sih untuk merayakan momen penting dalam hidupnya. Ada yang simple mungkin, atau mungkin ada juga yang all out ya. Ya kayak gini sampai dua gitu kan. Tapi semuanya sah-sah aja, yang penting bikin kita bahagia, okay? But speaking of perayaan nih, friend, aku jadi penasaran justru kalau misalnya kita bisa berhayal-hayal lucu pagi hari ini gitu ya, friend. Kalau kamu punya kesempatan untuk bikin acara spesial versi kamu, acara apapun itu, kira-kira konsep paling unik atau paling kamu banget itu bakal kayak gimana, friend? Yuk kasih tahu sama aku di 0819-44222-979 atau bisa ke DM Instagram at Female Radio. Yang pokoknya kita seru-seruan menghayal aja pagi hari ini. Siapa tahu kejadian ya kan, acaranya boleh sharing sama aku. Aku tunggu ya, sambil request juga boleh. Sambil kita lanjut berikutnya ya, lagu yang satu ini adalah lagu dari temennya Harry Styles di One Direction nih. Ada Zayn dengan Die For Me di Female Radio. Hits You Love.

97,9 Female Radio Hits Your Love. Lagu yang meaningnya bagus banget ya. Itu dia Hailee Steinfeld dengan Love Myself. Sudah diputarkan di Female Joyful Morning. Balik lagi sama aku di sini. Kita masih ngebahas kalau misalnya kamu punya kesempatan buat bikin satu acara spesial nih versi kamu sendiri. Kira-kira konsep paling unik atau paling kamu banget itu bakal kayak gimana sih, friend, acaranya? Nah, cerita sama aku di sini ya. Selamat pagi buat Nadia. Hai Nadia. Aida, konsep acara aku adalah The Silent Party. Jadi satu kafe isinya orang-orang yang pengen me time tapi gak mau sendirian. Kita semua pakai headphone dengan playlist masing-masing, baca buku atau kerja, tapi dapat fasilitas pijat refleksi di bawah meja. Gak ada yang boleh ngajak ngobrol, bener-bener surganya buat kaum introvert kayak aku. Seru banget ya. Apalagi satu kafe isinya semuanya ditraktir sama Nadia kan. Ih, aku sih mau. Yang tadinya ekstro aku jadi intro deh, gak apa-apa. Canda ya Nadia, thank you so much. Idenya cukup menarik ya. Siapa tahu nanti ada yang ikutan bikin juga nih dengan ide kamu ya Nadia. Thank you udah bercerita di sini. Berikutnya selamat pagi buat Clara, hai Clara, good morning. Kalau Clara bilang katanya, aku pengen konsep yang fun aja, ada gamesnya. Jadi gak kaku kayak acara formal, waduh. Tapi acaranya acara apa nih? Boleh dong kasih tahu juga ya. Dan buat kamu yang belum bercerita, silakan kasih tahu juga kalau misalnya kamu punya kesempatan bikin acara spesial versi kamu sendiri. Kira-kira konsep paling unik atau paling kamu banget itu bakal kayak gimana? Sharing di 0819-44-222-979 atau DM Instagram @femaleradio. Aku tunggu. Sambil kita lanjut lagi dulu, kita calm down sedikit dengan satu lagu dari Ziva Magnolia, Wanita Biasa, di Female Radio Hits Your Love.

97,9 Female Radio Hits You Love, Lady Gaga dengan Poker Face di Female Joyful Morning. Lagu ini tadi sudah di request sama seseorang di WhatsApp kita yang sudah ikutan juga topik pagi hari ini. Ada Viana, sudah diputarkan ya Viana. Kalau Viana juga pengen respon nih topik kita pagi hari ini, kalau kamu punya kesempatan bikin acara spesial versi kamu nih friend, kamu paling kira-kira konsep paling unik atau paling kamu banget itu bakal kayak gimana nih acaranya, sharing di WhatsApp boleh atau DM ya friend. Kalau Viana bilangnya adalah, Aida aku pengen banget deh bikin fashion show duster. Menarik. Jadi semua tamu wajib pakai daster andalan mereka yang paling nyaman, tapi make upnya harus high fashion alias bold banget. Aida, kita catwalk di supermarket sambil belanja bulanan, kayak pengen nunjukin kalau emak-emak berdaster itu punya kekuatan yang luar biasa. Cakep. Catwalknya di supermarket ya, yang ada sambil catwalk nyomot atu. Lah, ujung-ujung dari catwalk satu keranjang penuh tuh kayaknya ya. Aduh, ini lucu banget lagi. Viana, thank you so much kamu udah bercerita di sini. Aduh, ya ampun lucunya. Kalau kamu friend, kira-kira kalau punya kesempatan buat bikin acara spesial versi kamu sendiri nih, konsep paling unik atau paling kamu banget itu bakal kayak gimana, friend? Kasih tahu sama aku di WhatsApp ya. Kalau Aida mungkin akan bikin sebuah acara ya yang isinya pasti mempunyai semua jenis makanan dari berbagai negara. Meni happy ya, jadi kayak lebih ke food festival ya. Jadi semua makanan ada di sana dan orang-orang bebas untuk memilih makanan apapun yang mereka suka tanpa harus bayar. Itu sih happy langsung ya. Aku udah langsung maju tuh, antrian nomor 1. Aduh, luar biasa. Pasti aku tunggu cerita kamu pokoknya ya, friend ya. Jangan kemana-mana, kita lanjut lagi dulu. Ini ada Bruno Mars dengan singlenya I Just Might di Female Radio Hits You Love.

97,9 Female Radio Hits You Love, Ed Sheeran, Azizam. Ini suka sekali aku dengan lagu ini ya. Beneran bikin semangat pagi hari ini. Sudah diputarkan spesial buat kamu. Hai hai hai, selamat pagi. Adakah yang baru join aku pagi hari ini? Tenang, kita baru 1 jam berjalan, masih ada 1 jam lagi sampai jam 8 pagi nanti. Jadi stay di sini, seru-seruan di sini, request lagu di sini, ikutan topik di sini. Okay. Tadi udah banyak banget yang ikutan topik kita pagi hari ini. Kalau kamu punya kesempatan bikin acara spesial versi kamu sendiri, konsep paling unik atau paling kamu banget itu bakal kayak gimana sih, friend? I wanna know. Ya langsung aja DM at Female Radio atau bisa ke WhatsApp kita 0819 44 222 979. Selamat pagi buat yang sudah kirim WhatsApp dan DM ke sini. Ada Nina di Jakarta Selatan. Hai Nina. Aida, kayaknya kalau aku bikin acara pengen banget bikin konsep outdoor aja di pantai, santai tapi elegan. Vibe-nya pasti kebayang banget ya. Udah kebayang outfit-nya kayak gimana ya kan? Makanan-makanannya seperti apa? Udah sangat kebayang ya Nina. Ini namanya bikin acara tapi sambil healing, karena sebelahnya ada laut ya. Dengar air-air laut itu, aduh, meni happy aing. Thank you Nina. Kita bacakan lagi juga, selamat pagi buat Sarah. Hai Sarah, selamat pagi di Kelapa Gading. Kalau aku pengen banget, Aida, bikin festival tidur siang nasional buat para ibu. Isinya cuma hotel bintang 5 dengan kasur paling empuk, suasana hening, dan ada staff yang bilang, "Bunda tidur aja, urusan anak, cucian, dan masakan sudah kami bersihkan semua." Itu acara paling mewah yang pernah aku bayangkan, Aida. Buat para ibu ya, masya Allah banget kalau emang beneran bisa bikin acara seperti ini ya, luar biasa. Gak apa-apa, ditampung dulu aja idenya, siapa tahu nanti ada yang mendengar dan ih lucu juga nih, kreatif. Aduh luar biasa ya friend. Tapi emang bikin acara itu ya emang gak harus besar, gak harus mewah, yang penting acaranya tuh terasa kamu banget. Nah udah, kita ke jalan ini juga enak banget pastinya ya. Thank you so much buat kamu yang sudah ikutan topik pagi hari ini. Nanti kita lanjut lagi seperti biasa, kalau udah masuk jam 7 waktunya kita bermain Today Speak. Tapi nanti ya, kita sama-sama happy dulu barengan sama BTS. Ini dia singlenya mereka, Swim, di Female Radio Hits You Love. Swim.

0: only on 97.9 Female Radio. Hits you love. Morning, Sunshine.
1: Start your day with Female Joyful Morning.
0: Fun, informative, interactive, positive vibes, and happy thoughts.
1: Female Joyful Morning, only on 97.9 Female Radio. Hits you love.
2: 97.9 Female Radio, Hits You Love. Sudah jam 7 pagi, friend. Oh my God. Sejam aja kita udah bersama-sama di sini ya. Tinggal 1 jam lagi nih kebersamaan kita sampai jam 8 pagi nanti, friend. Masih seru-seruan di sini. Masih nunggu requestan-requestan kamu juga, yes. Dan yang pasti juga kamu harus ikutan Today Speak abis ini ya. Kita masih akan bermain games This or That after this. Jadi jangan kemana-mana. Pokoknya di jam 7 ini lagu-lagu yang udah disiapin juga endul parah, friend. Ada Sempurnanya Aku by NPD yang udah banyak banget request lagu itu, mana suaranya. Ada juga lagu dari Harry Styles, American Girls. Ada juga SZA, aku juga punya JCJ dan banyak lagi yang lainnya. Jadi stay di sini, jangan kemana-mana. Tapi sekarang kita mulai dulu jam 7 pagi ini dengan satu lagu yang pernah memenangkan Grammy Awards juga nih tahun ini. Kehlani dengan Folded di Female Radio, Hits You Love.